0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sudah pun 8.4 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Zain bersama dengan Sia dengan tajuk lagunya Dust Till Dawn. Terus menghiasi rutak pagi KL dan kita masih lagi nak bercerita mengenai apa yang tular.
2: Ya, betul. Kita nak berbicara mengenai video baby kita ataupun bayi ni yang kita nak nak tidur tapi tak perlukan bantuan sesiapa ataupun alat penepuk automatik tapi guna tangan sendiri
1: tangan
2: je.
1: Tangan sendiri je lah.
2: Tepuk sendiri, tidur terus.
1: Macam saya setiap malam ni itulah. Tak ada siapa nak hiburkan saya. Tak ada siapa nak tepuk-tepuk saya nak sleep call. Yalah, hiburkan diri sendiri je lah.
2: Dia tepuk diri sendiri lah.
1: Tepuk diri sendiri guna macam kaki. Macam baby ni. Macam awak tak apalah dia tepuk-tepuk.
2: Jangan macam tu. Okey. Jadi nak komen tu lah baby eh. Untuk komen baby ni iaitu kata Haris katanya kecil-kecil dah multitask. Tidur-dur ya. Dia yang tepuk, dia yang tidur. Kelakar tapi kesian pula.
1: Macam adik ni dia buat persediaan awal lah. Sebab bila dah mula kerja kita kena multitask. Macam kita lah bukan saja DJ. Kita yalah, benda lain.
2: Betul. Macam-macam
1: Macam-macam kita buat.
2: Okay.
1: Baik, ada Ariana katanya, saya tunjuk dekat anak saya video ni, dia kata AI.
2: Oh,
1: pula. Bukan AI ni.
2: Kalau kita tengok, kita dah pergi ke pusat ataupun ke bilik untuk meneliti video ni, memang confirm lah bukan AI.
1: Bukan AI.
2: Tiza berkatanya, teringat dekat adik waktu kecil, saya malas nak buat. Jadi dia buat sendiri. Last-last saya yang tidur. Oh, lagi hebat. Adik ni tepuk diri dia. Adik ni tepuk adik dia. Tapi dia yang tidur.
1: Adik dia tepuk dia. Tapi saya rasa adik dia mendodoikan akak dia.
2: Oh, macam tu. Maksudnya adik tepuk akak dia lah.
1: Dia tepuk diri sendiri, akak dia yang tertidur.
2: Itu ada baca-baca dia tu.
1: Baik, ada Topan pula kata, kesian pula tengok alo-alo meh-meh saya tepukkan.
2: Topan ni penyayang.
1: Topan penyayang. Itulah kehidupan sekarang ni. Kita tak boleh mengharapkan orang menghiburkan dan ataupun orang datang kepada kita nak melakukan kesedihan kita lah. Kita kena buat sendiri semuanya.
2: Betul sekarang. Tapi di sebalik kita tengok video yang comel ni, baby ni tepuk-tepuk peha ni. Ada juga yang komen, okey ke baby tu tertutup muka dengan kain? Lepas tengok video tu, ada baby tu tak tahulah mungkin angle ke, tapi nampak ada kain tutup muka dia. Orang komen risau lah kan. Itu je lah.
1: Saya rasa adik kita ni dia malu.
2: Malu eh.
1: Orang dekat video dia, dia tutup guna kain.
2: Tapi bahaya eh.
1: Bahaya
2: untuk bayi jangan tutup muka bayi.
1: Dia susah bernafas nanti.
2: Betul. Dia tak pandai nak ubah sendiri sebenarnya.
1: Okey, baik. Selesai untuk tiga video tu lah pada hari ni. Kalau anda terlepas, nak saksikan je, boleh saksikan je kembali di Facebook KLFX di Baru KL. Sebab sini kita ada vibe positif bersama-sama The Khairi Aizad. Kita berhibur terus dengan lagu ini daripada filem Dil He Tum Hara.
2: Wah, sedi. Biar he hamtu muhabbat kariga.
1: Ya, jom sama-sama kita nak pergi ke gunung dari Brunei pergi ke Afrika Selatan. Ini dia lagunya Dil La Galia.
2: Ya, rentak pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Gaji tinggi tapi tak cukup. Ramai orang dia rasa macam okeylah, saya tak cukup ni sebab gaji saya rendah, pangkat saya rendah. Tunggulah saya dapat pangkat lebih tinggi, saya dapat status kerja tetap, nanti barulah gaji saya lebih tinggi. Ramai yang fikir cukup adalah apabila gaji tinggi. Saya ada bukti yang menunjukkan bahawa orang yang bergaji tinggi juga akhirnya tak cukup. Siapakah orang tu? Saya sendiri. Jadi saya nak anda semua jadikan saya sebagai satu iktibar. Bagaimana saya seorang yang bergaji RM1,400 B40 pada mulanya, kemudian naik kepada M40, kemudian naik kepada T20. Tapi akhirnya saya tak jumpa titik cukup. Apa yang tak kena ni? Rupanya adalah lifestyle inflation. Kita dengar macam economic inflation adalah satu benda yang besar. Nanti barang naik, interest naik. Tapi rupa-rupanya yang kita tak nak mengaku adalah nafsu kita juga turut naik bila gaji naik. Jadi apakah tiga perkara yang kita boleh amalkan hari ini supaya kita terhindar daripada yang menjadi seorang lifestyle inflation ni? Yang pertama, bila setiap kali berlaku kenaikan atau penambahan income kita, tangguh dulu sekurang-kurangnya 6 bulan untuk upgrade lifestyle. Yang kedua, buat keputusan asingkan 30% daripada kenaikan tersebut. Contohnya, gaji naik RM300. Mulai bulan ini, saya nak simpan RM100 atau bersamaan dengan 30% daripada kenaikan gaji untuk masa depan saya. Yang ketiga, start tetapkan matlamat kewangan. Bila kita sebenarnya jangka kita nak pencen? Bila kita jangka kita nak bebas hutang? Bila kita plan kita nak beli rumah? Dengan kejelasan matlamat membuatkan kita rasa tak apalah, lifestyle sekarang ni nak tangguh dulu. Yang penting masa depan lebih penting. Sebab tu ramai orang bila dia nak kahwin pada asalnya tak ada duit. Bila dia bertunang je dah ada tarikh kahwin, terus boleh ada duit kahwin. Ingat ni, naik gaji jangan terus ubah gaya. Nanti tak kaya. Urus duit dulu, baru satu hari nanti akan kaya.
0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Rentak Pagi KL.

0: Baik, untuk info trafik waktu ini kami nak kongsikan antara yang baru kami terima di Lebuh Radio. Trafik dilaporkan perlahan dari Greenwood menuju ke Bandar Dalam. Ekoran berlaku kemalangan di kilometer 3.4 dan juga di Lebuh Raya Kesas. Trafik dilaporkan juga masih perlahan dari Bukit Timah ke Haikom. Kewajipan ke Susur Subang Jaya dan juga dari Awang Besar menuju ke Susur Max.
1: Baik, selamat pagi semuanya. 8.22 minit pagi. Terima kasih kerana terus memilih frekuensi ini dan terima kasih juga kepada anda yang terus menyaksikan live di TikTok LFM Official. Yang belum lagi follow kami, terus follow. Selepas ini kita ada belajar apa hari ini. Ini lagu persembahan Projector Bear dengan tajuk lagunya Pasti Ada Kamu.
0: Ya, rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: dari medan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: Baik, Rontak Pagi KL masih lagi bersama-sama Epi Syafiq dan juga Putra Azwan. Sebelum kita nak bercerita mengenai Arena 972 ni, ada komen ni daripada Romy Osman. Katanya buah keras, tadi kita ada kongsi mengenai buah keras dalam belajar hari ni. Katanya buah keras tu bagus juga buat umpan pancing ikan air tawar.
2: Oh, ya ke? Ikan pancing air tawar biasa ikan apa? Ikan patin lah tu.
1: Ikan patin, ikan keli.
2: Oh, ikan keli makan buah keras?
1: Tak tahulah, mungkin lah. Kata Abang Romy, saya bukan kaki pancing.
2: Betul lah.
1: Saya memancing hati wanita pun susah, ni pula nak macam ikan kan.
2: Aduh. Okey, jadi itu dia info tambah lah untuk buah keras tadi . Kita nak balik untuk Arena 972. Semestinya kita nak kongsikan ini mengenai tumpuan malam ini, terutamanya daripada peminat-peminat pasukan bola sepak negara yang akan menyaksikan aksi perlawanan Harimau Malaya untuk perlawanan separuh akhir kedua Piala AFF ASEAN Hyundai Cup menentang pasukan Vietnam di Hanoi malam ini, AP.
1: Dan untuk rekod pada aksi pertama di Kuala Lumpur, Malaysia tewas 2 kepada Vietnam. Jadi malam ini Harimau Malaya perlu mengejar defisit 2 gol tersebut. Menang 2-0 akan menyamakan aggregate dan membawa perlawanan ke masa tambahan, manakala kemenangan dengan beza 3 gol akan memastikan Malaysia mara secara aggregate.
2: Betul. Jadi 3 gol wajib untuk disumbat ke dalam gol Vietnam malam ini. Jadi memastikan clean sheet lah, maksudnya tiada dibolos walaupun sebiji gol. Untuk memastikan pasukan negara melangkah ke perlawanan akhir, yang mana Thailand dah pun menunggu di pentas akhir untuk Piala AFF Hyundai Cup ini.
1: Semoga dipermudahkanlah urusan untuk Harimau Malaya. Dan ini kedudukan terkini pingat Sukma Selangor 2026. Kita fokus kepada wilayah persekutuan, berada di tempat kelima. Mereka memperolehi 12 emas, 16 perak, 13 gangsa dan jumlah pingat sekat ini 41 pingat.
2: Dah ada terkini sebenarnya, Happy . Dah pun 13 emas sebenarnya.
1: Oh, dah 13 lah, dah tambah dah.
2: Emas, 16 perak juga 13 gangsa.
1: Alhamdulillah. Jadi go wipers. Yep. Dan pastinya kita nak berikan soalan menerusi kuih Sukma. Kami nak berikan yang manis-manis ada juga hadiah menarik untuk anda. Apakah soalannya pada hari ini, Azwan?
2: Okey, jadi sebelum kita nak berikan soalan, pastikan anda bersedia dengan handphone anda dan hantarkan kiriman menerusi voice note sahaja tau. Bagi tahu nama, asal dari mana dan juga boleh jawapan yang akan kami berikan untuk soalan inilah. Jadi sebelum nak bagi soalan, nak bagi tahu fakta dulu ni.
1: Okey, silakan.
2: Sebabnya kat fakta ni ada jawapan untuk soalan yang akan kita berikan. Okay?
1: Anda kena dengar betul-betul apakah tip ataupun dia punya pembayangnya.
2: Okey, jadi dalam setiap perjuangan menuju kejayaan, tiada kejayaan yang hadir tanpa usaha, disiplin dan juga kesungguhan. Begitu juga dengan atlet-atlet kontinjen wilayah persekutuan yang membawa nama negeri ke pentas Sukma ke-22 Selangor 2026. Dan sebagai pembakar semangat dan juga penyatu jiwa seluruh kontinjen, sebuah lagu rasmi menjadi simbol kepada semangat untuk terus berusaha, memberikan yang terbaik dan mencapai kecemerlangan dalam setiap pertandingan. Usaha, asas, kecemerlangan, tajuk lagu ini sendiri membawa mesej yang cukup bermakna bahawa usaha yang bersungguh-sungguh menjadi asas untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi dan juga cemerlang.
1: Oh, itu dia punya itulah mukadimah dia lah. Kalau ada terlepas jadi
2: bayang semualah.
1: Okey. Baik, soalannya pada hari ini.
2: Okey, soalan untuk kuis kita pagi ini. Apakah nama lagu rasmi kontinjen wilayah persekutuan?
1: Tadi ada saya dengar tu, Azwan ada sebut tu. Kalau ada dengar betul-betul, boleh tahu dah jawapannya.
2: Saya siap pelahankan dia punya momentum lagi.
1: Maksudnya kami memang nak bagi hadiah je ni kepada anda. Boleh hantar WhatsApp voice note anda sekarang, sebutkan nama, lepas tu tempat asal anda dan juga jawapan anda. 013-3019-972. Kami mencari yang terpantas dan juga dengan jawapan yang betul.
2: Ya, untuk bawa pulang hadiah cenderamata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan.
1: Okey, dan kami akan umumkan pemenangnya selepas utama 9 pagi nanti. Ini lagu bersama Duffy, Bila Terasa Rindu.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

beribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Pagi KL.
1: Ya, Rentak Pagi KL masih bersama kami berdua, Putera dan juga Happy Syafiq, dalam pukul 8.54 minit pagi waktu ini dalam Rentak Pagi KL.
2: Okey, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kami akan kembali dan akan mengumumkanlah siapa yang menghantar voice note terpantas untuk Sukma, soalan Sukma 2026.
1: Jadi kepada yang mungkin ada yang terlepas nak dengar soalan tadi kan, kita baca sekali lagi
2: ya. Ya, silakan.
1: Soalan untuk quiz kita hari ini iaitu apakah nama lagu rasmi kontingen wilayah persekutuan. Okey, betul, kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Pastikan bagi tahu nama dari mana, barulah jawapan untuk kuis ini ya.
2: Kalau ia wanita belum kahwin lagi, kena beritahu lah hobi apa, lepas tu suka makan apa.
1: Oh, tambah
2: Itu
1: ambil waktu kena. Tau
2: ambil waktu,
1: ambil waktu, dia nak kena terpantas kan, nak beritahu duduk mana, makan apa, semua dah makan 5-6 saat.
2: Bukan apa, sambil-sambil menjelam minum air kita boleh kenal-kenal.
1: Okey,
2: sebab ini dia lagu bersebar Sheila on 7, Sahabat Sejati. Terus layan Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Ini baru KL.
3: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
4: Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Pagi.

0: Belanjawan 2027 akan bertunjangkan tiga teras utama ekonomi madani, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Menteri Kewangan Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan madani kelima itu dirangka bagi memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menepani ketidaktentuan global, di samping memenuhi harapan rakyat yang semakin tinggi terhadap mutu penyampaian kerajaan.
1: Belanjawan 2027 akan terus memberi tumpuan kepada usaha untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara, melindungi kesejahteraan dan melaksanakan langkah-langkah meningkatkan kemampanan fiskal.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan dalam penyediaan belanjawan 2027. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, terdapat keperluan untuk membuat persiapan termasuk peruntukan menghadapi fenomena itu yang dijangka bermula September ini.
2: Selain daripada yang biasa, peruntukan berdakada, peruntukan MADA, peruntukan LKM, tapi yang ini yang tambahan itu yang kita bincangkan. Nampak positif semua yang permohonan daripada kita. Tahun 5, pihak Kementerian Kewangan bersedialah menyediakan keperluan-keperluan keperluan-perluan mendadak yang datang akibat daripada perubahan-perubahan ini.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Dalam pada itu, potensi fenomena El Nino mencapai kategori sangat kuat atau El Nino Super antara Oktober dan Disember kini melebihi 90%. Menurut Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arnib, perkembangan itu berdasarkan trend menaik yang sangat signifikan dalam relatif Oceanic El Nino Index sejak pertengahan tahun ini, serta pencerapan terkini suhu laut mingguan yang melebihi 1.8 darjah Celsius di atas purata klimatologi. Jelas beliau, fenomena El Nino kali ini berpotensi menjadi antara paling ekstrim pernah direkodkan. Sementara itu, paras air di Empangan Muda di Kedah dan Empangan Timah Tasuh di Perlis antara yang berada pada tahap kritikal berikutan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, pemantauan di kawasan utara Semenanjung terus dipertingkatkan bagi memastikan bekalan air mencukupi.
3: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan tunggu hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Dalam pada itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan. Langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah sedang diperhalus ke dua-dua negara. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata saringan kedutaan Filipina di Kuala Lumpur telah mengenal pasti lebih 1,000 individu daripada jumlah itu yang boleh dihantar pulang. Tegas beliau, Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang rakyatnya, memandangkan pusat tahanan kini sudah tidak mampu menampung jumlah tahanan yang begitu ramai. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU berpotensi melahirkan mahasiswa yang lebih matang dalam berpolitik. Penganalisis politik Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat, langkah itu boleh menjadikan universiti sebagai ruang lebih dinamik untuk penglibatan intelektual dan proses pendemokrasian.
4: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian.
5: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Optiris 4.0 membongkar kegiatan tidak bertanggungjawab sindiket penyelewengan minyak masak paket yang membotolkan semula barangan bersubsidi terbabit sebagai minyak sembahyang. Timbalan Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPTN Kuala Lumpur, Muhammad Syahran Muhammad Arshad memaklumkan, serbuan sekitar ibu negara itu turut membongkar 3 kes saling berkait, membabitkan rampasan 9 tan minyak masak bernilai kira-kira RM165,000.
1: Tempoh yang kita kenal pasti, pemborong tadi mendapatkan bekalan minyak masak daripada pembungkus dan minyak masak tersebut telah dihantar ke beberapa tempat untuk dijalankan aktiviti menggunting. Dia akan dimasukkan ke dalam botol 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo dan juga 15 kilo yang dijadikan sebagai minyak sembahyang dan akan dijual di sekitar pasaran edaran Lembah Kelang.
0: Muhammad Syahran Muhammad Arshad. Rakyat Malaysia yang mahu menganjurkan konvoi atau bermotosikal keluar negara termasuk negara jiran dinasihati supaya merancang dengan teliti dan mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi termasuk memastikan lesen serta spesifikasi kenderaan yang digunakan memenuhi syarat ditetapkan. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, langkah itu bertujuan untuk mengelakkan timbul sebarang masalah khususnya dengan pihak berkuasa di negara yang dikunjungi.
2: Kalau kita nak ride apa lagi di negara luar, yang pertama-tamanya kita mesti mematuhi undang-undang tempatan lah, maksudnya keperluan. Dan juga kalau saya percaya di negara jiran ni, undang-undang ni tak jauh beza dengan kita. Dalam konteks bermotosikal ni, of course lesen, road tax dan juga cara pengguna spare part mesti ikut yang saya dimaklum oleh tuan-tuan tadi, ada yang tak ikut spek. Dalam konteks Kedah dan juga PDRM sendiri, kita ada menjalankan opsitaan yang mana semua spare part komponen motosikal yang digunakan mesti mendapat kelulusan yang dibenarkan.
0: Dato' Azli Abu Shah. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 orang terbunuh termasuk seorang kanak-kanak, manakala 13 lagi cedera dalam serangan udara Israel di kawasan pelabuhan di Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan itu menyasarkan khemah penduduk yang dipindahkan di kawasan pelabuhan. Hospital Al-Shifa di Gaza City pula memaklumkan menerima 5 mayat dan 13 mangsa yang cedera. Seorang daripada mereka kemudian meninggal dunia pada sebelah petang. Satu gempa bumi berukuran 5.9 magnitud melanda wilayah Qinghai, China awal pagi tadi. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa berlaku di kawasan luar bandar pergunungan, 269 km tenggara bandar Dunhuang dengan kedalaman 10 km. Di Colombia, gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda negara itu pada 10 Ogos lalu menyebabkan kerugian ekonomi sekitar $9.57 bilion. Presiden Abelardo de la Esperella berkata, angka berkenaan merupakan anggaran awal. Jumlah korban kini mencecah 289 orang, lebih 4,000 lagi cedera. 143 masih hilang, selain hampir 27,000 rumah musnah. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beberapa rekod temasya dipecahkan semalam di Stadium Universiti Putra Malaysia. Pelari pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli melengkapkan hat-trick emas. Dia menjerai acara 200 meter lelaki selain memecahkan rekod temasya. Danish sebelum ini turut mengungguli acara 100 meter dan 4 kali 100 meter lelaki. Dalam acara 200 meter wanita, juara milik Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira. Atlet lontar peluru wanita Perlis Farhana Izrin Faizal Amizul pula mempertahankan emas serta memperbaharui rekod temasya menerusi catatan 14.22 meter. Sarawak mencuri perhatian menerusi atlet baling tukar besi wanita Yoyo Wong Zihao selepas meraih emas menerusi catatan 48.14 meter pada penampilan sulungnya di Sukma. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga teras ekonomi madani pacu belanjawan 2027. Malaysia berisiko hadapi El Nino Super. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
3: Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
4: KLFM. Ini

0: Baiklah, trafik waktu ini nak kongsikan antara yang baru kami terima, antaranya di MRR2 dilaporkan kelewatan 20 minit dari Batu Cave menuju ke Gombak. Ekoran berlaku kemalangan yang dilaporkan berlaku di Petronas Lingkaran Karak dan di Kesas juga. Dilaporkan trafik perlahan dari Kota Kemuning menuju ke Kewajipan. Ekoran kereta rosak yang menghalang lorong kiri di kilometer 39.8. Dan akhir sekali di Elit, dilaporkan berlaku kemalangan di lorong kecemasan di kilometer 12.5 yang menyebabkan kesesakan dari Putra Haid menuju ke USJ.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Diharapkan semuanya sihat-sihat saja. Epi Syafiq dan juga Putra Azwan nak masih lagi temani anda menerusi rentak pagi KL sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan waktu sekarang 9.15 minit pagi, tibalah masanya kami nak umumkan siapakah pemenang untuk kuis Sukma 2026.
0: Ya, jadi jumlah dari soalan tadi.
1: Soalan tadi,
0: apakah nama lagu rasmi kontingen wilayah persekutuan? Okey. Jadi kita nak dengarkan pemenang untuk kita punya
1: soalan kuis pada hari ini.
0: Okey.
1: Okey, jom kita dengarkan.
2: Lagu rasmi kontingen ialah Usaha Asas Kejayaan. Saya Husni daripada Kelang. Masih.
1: Oh, Husni dari Kelang.
0: Aha, Husni dari Kelang eh.
1: Oh, okey okey okey. Betul eh?
0: Betul. Kita dengar. Ada lagi. Betul lagi. Kita dengar banyak jawapan sebenarnya.
1: Banyak jawapan. Oh, ramai yang bagi jawapan. Itu antara yang bagi jawapan.
0: Betul, itu antara yang bagi jawapan. Ada lagi ni. Ha,
1: kejap ya.
0: Okey, dengarkan ini pula eh.
3: WhatsApp anda sekarang sebut kadang. Lepas tu, hello, saya Muhammad Zahidi bin Idris daripada Setapak. Jawapannya ialah Usaha Asas Kecemerlangan.
0: Dengarkan.
1: Usaha Asas Kecemerlangan.
0: Ya. Yeah.
1: Oh, yang pertama tadi dia cepat tapi dia salah jawapan.
0: Betul, jawapannya salah.
1: Okay.
0: Jadi jawapan sebenarnya ialah inilah jawapannya. Jawapannya Usaha Asas Kecemerlangan. Jadi tahniah.
1: Okey.
0: Untuk Encik Zahidi kita dari Setapak.
1: Encik Zahidi dari Setapak, tahniah Encik Zahidi eh. Kalau Encik Zahidi tengah sedang mendengar waktu ni, Encik Zahidi menang, boleh kirimkan nama penuh, lepas tu nombor IC.
0: Betul.
1: Dan juga lokasi di mana, dan hantarkan ke 0133 3097 972.
0: Ya, jadi tahniah untuk Encik Zahidi yang baru saja memenangi hadiah cutermata istimewa daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan.
1: Okey. Walaupun anda terpantas, tetapi kalau jawapan salah pun tak terima juga.
0: Betul.
1: Pastikan pantas juga jawapan dia betul. Alright. Baik, selepas ini kita ada Game On. Hari ini kita ada teka-teki. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Cerpen dan juga Cabi Patah Hati.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: lain.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: teka-teki, teka-teku. Rentak Pagi KL, game on.
1: Baik, pukul 9.28 minit pagi. Ini adalah Rentak Pagi KL. Kita dah umumkan nama pemenang untuk kuis Sukma tadi. Dan diharapkan abang kita tu dapat memberikan nama dan juga nombor IC dan juga lokasi anda di nombor 0133097972 untuk kami berikan hadiah kepada abang kita tu lah.
2: Ya, yeah, dah selesai dah pun ya. Mm-mm. Mantap. Okey, apa pun nak untuk game on kita teka-teki teka-tekuk ni. Hari ini saya akan jawab
1: Zuan dia jawab lah.
2: Okey, saya akan jawab lah soalan yang kena berikan teka-teki oleh Epi Syafiq pagi ni.
1: Okey, saya ada dua soalan berkisahkan tentang ikan.
2: Ikan, okey.
1: Dalam banyak ikan, ikan apa yang kita kena bayar setahun sekali?
2: Ikan tag.
1: Ikan tag. Okey, dahsyat.
2: Betul.
1: Ikan tag, ikan tag. Okey, soalan yang kedua. Dalam banyak ikan, ikan apa yang banyak cakap sangat?
2: Ikan apa yang banyak cakap ikan banyak cakap?
1: Ikan yang banyak cakap ni sampai kita letih tak dengar.
2: Ikan banyak cakap ikan. Alamak. Bagi, tak ada clue.
1: Tak ada clue. Dia clue dia ikan lah. Ikan yang tinggal dalam laut.
2: Ikan banyak cakap. Ikan kap.
1: Ikan kap. Kenapa ikan kap? Kap pun kap. Okey, salah.
2: Salah juga.
1: 54321. Jawapannya ikan ni, ikan merapu.
2: Memang sampai tu dia tak dapat jawab.
1: Taklah, ikan merapu kan.
2: Kerapu.
1: Kerapu kan.
2: Dia merapu lah. Okey.
1: Ada satu lagi, ada. Okey, dapat banyak ikan. Ikan apa yang sangat gila?
2: Ikan yang sangat gila
1: Ikan apa?
2: Ikan. Okey, saya tahu ikan apa.
1: Ikan apa
2: yang mana mata kaca sangkut dalam mulutnya?
1: Kerapu pula.
2: Menggila.

0: Ikan kau kena
1: kilo,
0: yang berotot-otot nak lepaskan diri daripada mata kail.
1: Dia hampir tempat lah, hampir tepat tapi salah. Okey, jawapannya adalah ikan yang gila, ikan puyuh. Ikan ni puyuh gila lah.
0: Sampai minggu depan dah dapat jawab ni.
1: Engkau ni ikan ni puyuh gila lah.
0: Oh, itu ikan gila sangat tu.
1: Itulah.
0: Tapi nanti ikan puyuh ni dapat alau iblis tau.
1: Oh, iya ke?
0: Tak ada. Itu petua-tua dulu.
1: Dulu lah.
0: Katanya letak ikan ni supaya kononnya tak dimasuki makhluk halus. Allah Alam.
1: Kenapa awak cakap itu? Awak nak alau saya?
0: Soalan tu geram sangat saya dengar.
1: Okey, disebabkan Azwan tak dapat dua jawapan jadi untuk teka-teki tu. Sebab sini kita akan dari Azwan lah. Okey, dan untuk waktu ni, jom kita nak dengarkan lagu ini bersebab Bawi dan juga Dato' M. Nasir dengan tajuk lagu je Lagu Jiwa Lagu Cinta.
0: Lagu kenduri.
1: Lagu
0: kenduri.
1: Ini memang puyuh gila lah.
0: Ikan puyuh gila lah. Rendak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Bilik 972.
1: Ya, Kan FM, ini baru KL, masih bersama untuk Rota Pagi KL dah pukul 9.40 minit pagi waktu ini.
2: Dan disebabkan Azwan tadi tidak dapat menjawab soalan teka-teki, saya bagi banyak peluang tadi, ada 3 soalan.
1: Maksudnya satu tu, kira-kira yang dua tu macam okay.
2: Tapi senang je, kalau awak tanya saya boleh jawab dah.
1: Ya, sebab awak yang bagi, awak yang cerita.
2: Baik, dan kita sedap memasuki ke ruangan bilik karaoke 972. Dan sekarang ni kita nak denda Azwan dulu. Kita nak minta Azwan nyanyi secara spontan. Dah lama tak dengar Azwan nyanyi spontan. Ya. Okey, dan temanya pada hari ini semangat Hari Kebangsaan. Saya akan mainkan gendang. Kita tak bawa, kita ada kat office. Saya akan pegang gendang. Azwan kena buat lagu spontan lah.
1: Okey, boleh. Sebenarnya Hari Kebangsaan ni kan, okay. Yang pulang tiba ni.
2: Okey, jom. Mantap. Satu, dua, tiga.
1: Dari hujung desa ke tengah kota raya, berbekal harapan yang tak pernah reda, keringat pahlawan menyubur pusaka. Tanah air ini kita yang punya. Tak kira warna, berbeza bahasa, di bawah kibaran jalur yang sama, tangan digenggam, langkah sedada, menyulam janji, teguh setia.
2: Itu dia. Jadi tajuknya, lagunya apa tadi?
1: Semangat Jiwa Merdeka.
2: Semangat Jiwa Merdeka. Jadi sama-sama kita semarakkan, semangat cintakan negara kita. Terus kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di kereta anda, di tempat kerja anda, di mana-mana lah.
1: Betul. Dan sebenarnya kita akan menyambut Hari Kebangsaan nanti dan bertemakan Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Okey, sama-sama menjaga ukhuwah juga antara kaum di negara kita. Dan untuk ni, jom sama-sama kita nak nyanyi ramai-ramai lagu ini daripada Yusri KRU dengan tajuk lagunya Dekat Padamu.
1: Dekat sangat, rentak bagi KL.
2: Terus layan karaoke Bilik 972, ini baru KL.

0: Karaoke Pilih 972.
1: Tadi kita dah nyanyi ramai-ramai lagu daripada Amy Mastura dengan tajuk lagunya Bintang Hati. Nanti lepas ni saya nak pergi cari makanan lah. Ada bihun celup tu, ada campur hati, ada campur usus, ada juga ada daging, ayam pun sedap lah.
2: Oh, yang kemudiannya menjadi bintang.
1: Bintang. Ya, makan-makan tu rasa macam bintang lah.
2: Okey. Apapun, terima kasih kerja bersama kami. Temani selama pukul 6 pagi tadi mungkin. Terima kasih banyak-banyak. Hantarkan komen-komen kan. Lepas tu bagi info trafik. Jawab soalan kuis. Ya. Terima kasih semuanya ya.
1: Dan sebab sini anda akan bersama-sama dengan orang Sarawak, Puteri Santubong, namanya Puteri Dayang Nazihah.
2: Oh, okey, yang akan temani anda, yang akan tunakan lagu permintaan anda menerusi ruangan Hai Hai KL bermula pukul 10 pagi nanti sampailah pukul 1 tengah hari.
1: Okey, dan esok kami berdua, Piwan akan kembali temani anda melusi rentak pagi KL. Dan kami tinggalkan anda dengan lagu ini bersebahan Ilusi Segalanya Ku Terima. Dan sebab sini ada lagu bersebahan Senario Sebelum dan Sesudah.
2: Ya, jadi jumpa lagi kalau lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat tinggal Kuala Lumpur. Rentak pagi KL.
2: Yeah.

0: Terima kasih memilih Hai Hai KL.
1: Mr. Ragaman?

Itu dia Faizal Tahir dengan lagunya Ragaman membuka tirai untuk Hi Hi KL edisi hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi untuk anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL, tak kira lah anda dengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Terima kasih juga kepada rakan setugas saya, ada Putra Azwan dan juga AP Syafiq dalam rentak pagi KL yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 10 pagi. InsyaAllah bermula daripada saat ini, Dayang akan temankan anda sehinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Seperti biasa dalam Hai Hai KL, untuk anda yang dah pun menghantarkan permintaan lagu menerusi WhatsApp KLFM 0133097972, InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Kalau nak hantar ucapan juga boleh, okey, jangan risau, InsyaAllah Dayang akan bacakan juga ucapan anda untuk yang tersayang. Semoga anda semua sihat pada hari ini, semoga terus berbahagia, bergembira dan bersemangat untuk menjalankan tugasan anda, melaksanakan amanah dan tanggungjawab anda untuk sepanjang hari ini. Banyak lagu dan info yang akan Dayang kongsikan dari semasa ke semasa. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Lapor Terus Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baiklah, waktu sekarang menghampiri 10.30 minit pagi. Kini kita bersama dengan Syak untuk laporan Sukma 22 Selangor 2026 yang melibatkan aksi Wipers hari ini. Jadi silakan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Uh-huh. Sayang, apa khabar?
1: Alhamdulillah sihat. Syak, apa khabar? Sihat ke? Lama tak nampak?
2: Ya, segera. Biasalah.
1: Teruskan. Okay,
2: Dayang, hari ini kita nak bersama untuk laporan terus Sukma ke 22 Selangor 2026. Dan hari ini Rabu 19 Ogos 2026, kita lihat pada jadual kontingen wilayah persekutuan. Dan pastinya hari ini cukup padat dengan beberapa acara penting, termasuk separuh akhir dan acara akhir dan menawar kepingan. Baik, tumpuan bermula soal 7 pagi tadi di Stadium Universiti Putra Malaysia Serdang, mengisi acara olahraga dengan final 10,000 meter wanita. Dan berita gembira mana wilayah memenangi tingkat emas. Bagi aksi olahraga juga diteruskan lagi dengan final baling tukar besi yang sedang berlangsung. Ikuti final lompat kicang wanita pada pukul 9.10 pagi tadi. Dan di sebelah petang, satu lagi peluang hadir, tingkat hadir mesti final lompat tinggi wanita. Dan kemudian pada pukul 4 petang, berlangsung final 400 meter lari berbagai lelaki. Disusuli final 400 meter lari berbagai wanita pada petang ini. Dan kita harapkan, mudah-mudahan ada kilauan pingat menerusi acara olahraga. Dan olahraga juga akan diakhiri dengan 500 meter lelaki final pada pukul 6 petang. Terbangsun dalam olahraga hari ini, heptathlon wanita dan separuh akhir 200 meter wanita dan juga lelaki. Dalam perkembangan sukan lain pula, bowling padang mixed pair di komplek padang bowling padang Bayu Mas, selain pentak bergulung lelaki yang turun dalam separuh akhir menentang Sarawak di arena pentak kompleks sukan Kuala Selangor. Dan tumpuan berakhir ini pada Basikal Rebuh Raya di Bagan Lalang yang telah pun berlangsung acara individu lepas ramai individu berpasukan wanita. Okey, dalam tenis pula, pasukan wilayah lelaki berdepan Sarawak manakala pasukan wanita menentang Selangor dalam separuh akhir berlangsung di gelanggang tenis MBPJ dan PKNS Kelana Jaya. Dan pada pukul 9 pagi tadi, dua aksi separuh akhir menjadi perhatian, di mana badminton berpasukan lelaki wilayah berdepan Melaka di City Convention Center. Mereka lepas usaha wanita menentang Pulau Pinang di kompleks

0: dan Sukan Shah Alam. Dalam acara menembak pula di lapangan sasaran Negara Subang, beberapa acara akhir berlangsung hari ini di mana 10 meter pistol lelaki dan 20 meter pistol wanita dan 50 meter rifle 3 posisi lelaki pada petang ini. Acara angkat berat di Dewan Suri Cempaka MPKJ pula, 3 acara akhir dijadualkan bagi kategori lelaki tidak melebihi 88 kg pada waktu ini sedang berlangsung. Wanita tidak melebihi 77 kg pada sebab petang dan tidak melebihi 94 kg untuk kategori lelaki pada pukul 7 malam nanti. Dan lawan pedang menawarkan peluang pingat menerusi final foil individu lelaki pada 10 pagi waktu ini dan EP individu wanita pada 12.30 hari di Dewan Pusat Sukan UiTM Shah Alam. Dan hari ini di Pusat Akuatik Terjun, final 3 meter papan anjal lelaki dan diikuti final 10 meter platform seirama wanita. Dan pada petang pula, Pusat Akuatik di Darul Ihsan Shah Alam akan berlangsung acara-acara pingat dan harapnya atlet terjun wilayah memberikan kilauan emas untuk hari ini. Okey, Tempi Bowling pula menyaksikan final bergu campuran A pada pagi ini dan bergu campuran B pada sebelah petang di Sunway Magalins. Dan turut berlangsung sepanjang hari ialah softball, bola keranjang, bola tampar, muay thai, tinju, kriket, squash, sepak takraw, e-sukan. Ya, satu sukan yang menarik untuk ramai yang suka e-sukan ni. Pingpong, memanah, pelayaran, golf serta pencak silat. Dan sebelah petang, satu lagi aksi final futsal menanti di mana pasukan wilayah futsal akan menentang Pulau Pinang untuk pingat di Kompleks Belia Sukan Shah Alam. Baik, satu hari yang cukup penting untuk kerja wilayah pada hari ini. Dan dengan banyak cara akhir membuka peluang menambah pengundang pingat selain beberapa persekalian kini hanya selangkah lagi untuk mara ke pentas final. Dan itu dia aktiviti ataupun gelanggang dibuka untuk semua atlet webstand pada hari ini. Dan kita harapkan pengundang pingat terus bertambah untuk atlet wilayah persekutuan. Dan jangan lupa untuk kita di KLFM ya, dayang semestinya. Dan juga di Facebook Majlis Majlis Sukan Wilayah Persekutuan untuk sebarang aktiviti pemutihan pingat dan juga info terkini berkenaan dengan SUKMA 2022-2016 Selangor. Dan Dayang, dengan itu kembali semula ke Dayang dan teruskan dengan Dayang ditemani dalam IHKL waktu ini. Silakan Dayang.
1: Baik, terima kasih Syak yang sentiasa memberi laporan dari semasa ke semasa. Semoga Syak sentiasa sihat, okey? Untuk terus memberi laporan kepada kami sehinggalah di penghujung SUKMA Selangor 2026, insyaAllah. Jadi terima kasih Syak. Demikian tadi laporan terus bersama Syak. Perkembangan terkini tim Wipers semakin hari semakin sengit persaingan. Semakin ke penghujung Sukma pastinya semakin sengit di mana pada ketika ini wilayah persekutuan berada di tangga yang kelima dengan pingat emas 12 pingat emas, 16 pingat perak dan 13 pingat gangsa. Jadi secara keseluruhannya kita dah dapat 41 pingat di tempat yang kelima. Masih lagi Selangor di tempat yang pertama, Johor kedua, ketiga Terengganu, keempat Sarawak, Bumi Kenyalang dan kelima wilayah persekutuan. Kita terus saja menyokong tim wilayah persekutuan. Menghampiri 10.35 minit pagi, banyak dah lagu-lagu permintaan yang anda hantarkan untuk Hi-Hi KL hari ini. InsyaAllah Dayang pasti akan siarkan selepas ini dari semasa ke semasa sambil-sambil Dayang akan kongsikan info bersama anda. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM, ini baru KL.
2: Laporan SUKMA ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.

0: Tim Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia? 823 atlet wilayah persekutuan, satu misi di Sukma 22 Selangor 2026, Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini misi kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong tim wilayah persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan juara.
1: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
2: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
1: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
2: KLFM special kan? Mestilah.
1: KLFM, ini baru KL.

zaman yang serba moden ini, kita perlu tahu setiap apa yang kita kena tahu sejarah tentang diri kita, tentang di mana asalnya kita datang, daripada mana asalnya keluarga kita datang. Jadi kita kena tahu susur galur kita. Jadi dengan itu, jangan lupa diri, ingat asal-usul korang daripada

Hazama dengan lagunya Penglipur Lara menghiburkan anda dalam Hai Hai KL. Dayang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Rabu 19 Ogos 2026. Pada sebelah petang dan malam nanti dijangka tiada hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi demikian jangkaan cuaca untuk hari ini. Jadi untuk anda, semoga semua perancangan anda untuk sepanjang hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan untuk anda yang tidak sihat, ramai yang demam, selsema, batuk, pening kepala, segalalah ada dengan keadaan cuaca yang tidak menentu pada ketika ini, jangan lupa makan ubat anda, okey? Jaga pemakanan anda, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Masih lagi jerebu kat luar sana. Kalau kita keluar kan, nampak dekat langit tu putih je sebab jerebu. Kita tak nampak dah awan-awan yang biru-biru tu, langit yang biru itu tidak ada, dah lama tak nampak. Jadi untuk anda, jagalah kesihatan. Okey, kesihatan anda, kesihatan insan-insan yang anda sayangi dan juga kesihatan orang lain di sekeliling anda. Jangan lupa jaga pemakanan, okey? Minum air kosong banyak-banyak. Jangan lupa untuk jaga pemakanan. Jangan ambil makanan yang berminyak sangat, yang pedas sangat. Macam itulah. Kita kurangkan pengambilan air yang manis. Sekali sehari bolehlah. Tapi kurangkan gula, okey? Kita tambahkan manis di dalam senyuman kita. Jangan lupa untuk senyum dengan orang-orang di sekeliling anda. Sesungguhnya senyuman itu satu sedekah. Jadi untuk anda yang nak minta lagu, boleh, masih boleh lagi hantarkan ke 013-3097-972.

11:14 belum lagi tengah hari, masih lagi pagi eh. 11:14 pagi, Sehidup Semati, nyanyian Indigo dan juga Juliana Banos menghiburkan anda di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih untuk yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 dan juga ada yang mendengarkan kami di RTM Klik yang pastinya betul-betul percuma. Di Johor ada, Negeri Sembilan ada, Sabah Sarawak, di Perak ada. Terima kasih semuanya kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda dan juga menceriakan lagi hari anda. Baiklah, sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menghimpunkan seluruh warga tanah air pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi di Dataran Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi seluruh lapisan masyarakat tak kira latar belakang diundang hadir bersama keluarga dan juga insan-insan yang tersayang. Jadi ayolah kita bersama-sama meraihkan detik penuh bermakna ini dengan menzahirkan rasa bangga, rasa cinta kita dan kebersamaan demi negara kita. Ini bulan kebangsaan, kita nak semarakkan semangat patriotik di antara kita dan juga rakan-rakan keluarga kita. Jadi sudahkah anda mengibarkan jalur gemilang? Hiaslah di pejabat anda, di rumah anda juga boleh, di kenderaan anda juga boleh, okay? Jadi jomlah sama-sama kita menyemarakkan lagi bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Dengarkan lagu pilihan anda.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ya, apa yang sudah kita masih berbicara untuk video tulang yang pertama ini mengenai tak tahulah nak kata mengada-ngada ke takut ke mengenai remaja ni didukung oleh seorang uncle ni untuk meniti kayu ataupun jabatan yang kecil lah.
3: Tapi saya kira adik kita yang bersekolah tu remaja tu kalau dengan girlfriend ataupun dengan awetnya
2: crush ke
3: crush ke lautan api sanggup ku tenangi gudung yang tinggi sanggup ku daki. Jabatan gaji tu pun kena dukung.
2: Dia memang pada ada syuhar boleh katanya. Ingat nak dukung kat belakang sekali. Sekali angkat macam baby dah. Nasib tak jatuh.
3: Itu dah sampai uncle tu yang ada kat situ. Kalau saya nampak macam tu, saya dukung. Lepas tu ke bawah lah perginya. Ngada sangat.
2: Awak campak ke apa?
3: Campak lah. Ngada lintas je lah.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Itu dia tadi pagi bersama dengan AP Syafiq dan juga Putra Azwan dalam Rentak Pagi KL yang sentiasa setia menemani anda setiap pagi 6 hingga 10 pagi. Anda boleh dengarkan di 97.2 ataupun di RTM Click yang pastinya betul-betul percuma. Baik untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, tak kiralah ke mana sekalipun destinasi anda, dan doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, jangan lupa fokus kepada pemanduan anda, jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Kalau rasa nak tukar laluan, nak masuk simpang, jangan lupa untuk bagi signal, okey? Berhati-hati di jalan raya, jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Untuk yang di rumah juga, jaga keselamatan juga di rumah. Yang pastinya boleh juga berlaku kemalangan kecil di rumah, di dapur, di dalam bilik air, di ruang tamu, di halaman rumah sekalipun. Jadi kita sentiasalah berhati-hati. Sebentar saja lagi kita akan terus ke segmen lagu lepas geram. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

Baiklah, waktu sekarang menghampiri 12.24 minit tengah hari. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami di 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih semuanya kerana memilih siaran kami untuk menemani anda, menceriakan lagi hari anda yang penting. Dan yang harapkan semoga anda dah segar selepas segmen lagu lepas geram permintaan pendengar-pendengar kita pada tengah hari ini. Semoga selepas ini semakin bersemangat untuk menyambung tugasan, amanah, tanggungjawab anda untuk sepanjang hari ini. Baiklah, untuk anda yang mungkin sedang berehat, selamat berehat diucapkan. Untuk yang nak keluar, nak pergi uruskan anak-anak, nak pergi cari makan, berhati-hati, okay? Jangan lupa kalau perlu berada di luar, gunakan payung, pakai topi, jangan lupa untuk pakai sunscreen juga untuk elakkan sinaran UV terus ke kulit anda. Tidak eloklah ya. Kita jagalah kesihatan kita, kesihatan kulit kita juga. Minum air kosong banyak-banyak. Dah cukup ke minum air kosong hari ini? Kalau belum, kalau ada yang belum langsung minum air kosong, ni dah setengah hari dah ni, pergilah minum satu gelas. Nanti pukul satu minum lagi satu gelas. Tahu-tahu dah cukup dah 8 gelas. Kejap je kita nak habiskan 8 gelas air kosong sehari itu. Baik, lagi aktiviti yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Ini mengenai Riuh Merdeka. Jadi untuk anda semua yang mendengarkan kami di KLFM, jomlah kita riuh bersama. Di mana Merdeka bukan sekadar mengenang perjalanan negara, tetapi juga tentang meraikan aktiviti bersama, meraikan kreativiti, budaya dan kebersamaan. Jadi pada 30 dan 31 Ogos ini, jomlah kita sama-sama mencipta memori baharu di Riuh Merdeka. Kita boleh nikmati makanan, muzik, bengkel kreatif, aktiviti kanak-kanak dan pelbagai pengalaman yang menghimpunkan kita semua di bawah satu bumbung pada 30 dan 31 Ogos bertempat di Monumen Alaf Baru Putrajaya. Pasti banyak aktiviti yang disediakan untuk anda dan juga pasti banyak hiburan yang juga disediakan untuk anda, bukan setakat persembahan makanan dan bengkel je. Untuk anda kalau datang awal, anda boleh stay sampai malam untuk nikmati wayang pacak. Ada voucher untuk pengunjung terawal, ada cabutan bertuah dan juga countdown dan bunga api serta pertunjukan udara pada 30 Ogos. Banyak lagi sebab untuk anda luangkan masa bersama-sama keluarga dan insan tersayang untuk Riuh Merdeka ini. Kerana apa? Kerana ada Anwar Zain, Nora Niza Idris dan juga Ernie Zakri antara barisan artis yang bakal memeriahkan Riuh Merdeka pada tahun ini. Jangan lupa temu janji kita 30 dan 31 Ogos bertempat di Monumen Alaf Baru Putrajaya.

Eh, serius? Belum sampai lagi ke program madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan ramah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ, serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keleda, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita. Memaknai harapan rakyat. KLFM.

0: Aisyah dengan lagunya Kau Yang Istimewa membawa kita menghampiri 12.50 minit tengah hari. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk Hai Hai KL edisi hari ini Rabu 19 Ogos 2026. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Dayang seawal 10 pagi tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih semuanya yang menghantar WhatsApp ke KLFM, minta lagu-lagu. Terima kasih banyak-banyak kerana setia bersama kami. Semestinya kami juga akan setia bersama anda melalui frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, untuk anda selamat berehat dan yang ucapkan. Jangan lupa nanti untuk makan tengah hari, minum air kosong banyak-banyak, okey. Jaga pemakanan anda, kurangkan pengambilan makanan yang berminyak, makanan yang pedas-pedas. Kita jaga kesihatan kita, jaga kesihatan insan-insan yang anda sayangi juga. Terutama di musim jerebu ini, kita kena ekstra sikit untuk jaga kesihatan. Kalau perlu berada di luar, jangan lupa pakai pelitup muka. Kalau dari luar masuk ke dalam rumah, cucilah tangan, cucilah muka. Kita tak naklah habuk-habuk daripada luar tu kita bawa masuk ke dalam rumah. Okey, jaga kesihatan semua. Selamat berehat. Nanti kalau nak pergi makan, makan pelan-pelan. Jangan gelojoh sangat. Selepas ini, Dayang tinggalkan anda dengan lagu ekstra sama tak serupa. Hari ini, Dayang pilih Bersamamu. Jadi Bersamamu yang pertama kita ada Aislinn dan seterusnya Bersamamu nyanyian Ultimate featuring Curly. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain siaran. Selepas ini pukul 1 ada utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM dan dalam Nadi Kota KL anda akan ditemani rakan tugas Riz untuk 3 jam yang seterusnya hingga pukul 4 petang nanti. Jadi Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.
1: Kaya lah Sekejap, kamu tak serupa.

Siasat segera nahas lori imigresen, tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan segera dan menyeluruh berhubung kemalangan membabitkan lori Jabatan Imigresen yang meragut nyawa tiga sekeluarga di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi. Datuk Seri Anwar dalam hantaran di Facebook menegaskan tindakan sewajarnya mesti diambil tanpa kompromi sekiranya siasatan mendapati berlaku kecuaian atau pelanggaran undang-undang. Dalam kejadian kira-kira 1 pagi itu, tiga sekeluarga maut manakala seorang lagi cedera selepas dirempuh lori Imigresen di persimpangan lampu isyarat Maju Junction. Sementara itu, siasatan awal polis mendapati lori Imigresen terbabit dipercayai memasuki persimpangan ketika lampu isyarat merah dengan lampu suar dan siren diaktifkan sebelum bertembung dengan sebuah kereta. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa, lori itu kemudian hilang kawalan dan merempuh empat pejalan kaki daripada satu keluarga. Seorang lelaki berusia 53 tahun dan dua anak perempuannya, masing-masing berusia 25 dan 12 tahun, maut di lokasi. Isterinya yang berusia 55 tahun cedera. Kedua-dua pemandu ditahan bagi membantu siasatan. Susulan kejadian itu, Jabatan Imigresen Malaysia akan menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti pematuhan SOP dan aspek keselamatan pengoperasian kenderaan jabatan. Jabatan itu turut memberi kerjasama penuh kepada PDRM bagi mengenal pasti punca serta keadaan sebenar kejadian. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan. Dakwaan kononnya Kementerian Dalam Negeri memberikan kewarganegaraan secara besar-besaran kepada warga asing serta 1.2 juta rakyat Cina tidak keluar dari Malaysia adalah tidak benar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kedua-dua dakwaan itu telah dinafikan dan dijelaskan berulang kali sebelum ini berdasarkan fakta dan data rasmi. Menurut beliau, tindakan mengitar semula video, poster dan naratif yang telah diperbetulkan boleh mengelirukan rakyat serta meniup sentimen perkauman dan kebencian. Lima kawasan di Sarawak merekodkan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatat bacaan tertinggi 162, diikuti Kuching 158 dan Sri Aman 156 selain Samarahan dan Mukah. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana manakala 6 lagi berada pada tahap baik. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA mempergiat usaha mempercepatkan bekalan baja sebatian tambahan terhadap kira-kira 38,000 pesawah di kawasan muda. Menurut MADA, pengedaran bagi musim 1 2026 terjejas susulan ketidakcukupan bekalan pada tempoh tertentu. Sehingga semalam, lebih 137,000 beg baja atau 22% daripada keseluruhan keperluan lebih 616,000 beg telah diterima. Baki lebih 478,000 beg masih diperlukan bagi kawasan tanaman seluas kira-kira 78,000 hektar. MADA kini meningkatkan penyelarasan dengan pihak berkaitan bagi memastikan bekalan disalurkan secara berperingkat kepada pesawah. Perusahaan kecil dan sederhana PKS berharap Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada langkah membantu sektor itu mendepani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan PKS Malaysia, Dr. Chin Chi Siong berkata, peningkatan kos menjalankan perniagaan terus memberi cabaran kepada kelangsungan PKS.
1: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah, sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali, sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif, tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Beliau turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan AI bagi membantu PKS mengurangkan kos. Pernyataan Malaysia dalam program pentaksiran pelajar antarabangsa PISA membolehkan keberkesanan sistem pendidikan negara dinilai berdasarkan standard antarabangsa, jelas Ketua Pengarah Pendidikan Dato' Dr. Muhammad Azam Ahmad. Pentaksiran itu turut menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pendidikan negara.
2: PISA ini secara rumusannya, dia bukan untuk melihat ranking pendudukan atau nak berlumba dengan negara lain, tetapi untuk kita melihat apa sistem pendidikan yang telah kita bina ini dan untuk seterusnya. Jadi PISA ini adalah menjadi alat untuk kita merancang lagi sistem pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa dalam kita membina negara bangsa ini.
0: Menurutnya, pencapaian PISA juga mencerminkan keupayaan murid menguasai kemahiran berfikir aras tinggi dan mengaplikasikan ilmu dalam menyelesaikan masalah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa. Janji.

0: Berita seterusnya. Perkembangan konflik Amerika Syarikat dan Iran. Presiden Donald Trump menafikan rundingan sedang berlangsung atau dijadualkan dengan Tehran. Menerusi hantaran di media sosial, Trump turut mendakwa sekatan laut terhadap Iran masih berkuat kuasa selain memaparkan peta yang melabel Selat Hormuz sebagai wilayah baharu Amerika. Bagaimanapun, sumber Washington yang dipetik AFP memaklumkan perbincangan positif dengan Iran sebenarnya telah berlangsung, namun Trump memutuskan untuk menangguhkan rundingan sehingga Tehran bersedia mencapai persetujuan. Dalam perkembangan sama, Emirah Arab Bersatu menggantung semua perdagangan, urus niaga komersial dan transaksi kewangan dengan Iran susulan dakwaan Tehran melancarkan dua peluru berpandu balistik yang menyasarkan navigasi maritim. Iran menafikan dakwaan berkenaan. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA menemui beberapa tan bahan nuklear di sebuah lokasi yang sebelum ini tidak diisytiharkan Syria. Ketua Pengarah IAEA Rafael Grossi memuji tindakan Damsyik melaporkan kewujudan bahan berkenaan yang disifatkannya sebagai langkah berani dan telus. Bahan tersebut berpotensi disalahgunakan dan akan diletakkan bawah sistem pelindungan IAEA. Menteri Luar Syria Asad Al-Shabani pula memaklumkan bahan itu tidak berbahaya dan akan kekal dalam kawalan Syria tertakluk kepada pemantauan agensi tersebut. Beralih ke sukan bola sepak Piala Sri Kandi Merdeka 2026. Penyerang berusia 14 tahun Lim Yu mencuri tumpuan selepas meledak 7 gol membantu skuad Melayan Tigers bawah 17 tahun membelasah Arab Saudi 9-0 pada aksi terakhir kumpulan A di Kudus, Indonesia. Lim Yu memamerkan aksi cemerlang menerusi sepakan percuma dan rembatan dari luar kotak penalti ketika Malaysia mendominasi permainan meskipun beraksi dengan 10 pemain selepas di Shana Pillay dilayangkan kad merah pada minit ke-21. Skuad yang dibimbing jurulatih Fairuz Muntanaf Zainal Abidin itu bakal menentang juara kumpulan B pada aksi separuh akhir Jumaat ini. Al-Hilal kemuka tawaran 38 juta pound untuk penyerang Aston Villa Ollie Watkins. Watkins 30 dilaporkan terbuka untuk menyertai kelab Liga Pro Saudi itu yang sudah mengemukakan beberapa tawaran terhadapnya. Bagaimanapun, Aston Villa mahu mengekalkan penyerang England berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat. Juara dua kali perseorangan, Venus Williams menerima tiket wildcard untuk beraksi pada kejohanan tahun ini. Pemain berusia 46 tahun itu yang memiliki 7 gelaran Grand Slam tersingkir pada pusingan pertama tahun lalu selepas tewas kepada pemain Czech Carolina Muchova. Williams turut kembali beraksi dalam acara beregu bersama adiknya Serena buat kali pertama sejak 2022 namun tewas pada pusingan pertama terbuka Cincinnati Isnin lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasat segera nahas lori imigresen tindakan tanpa kompromi. Dakwaan pemberian kewarganegaraan secara besar-besaran tidak benar. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. ALFM 97 berpuluhan dua. Ini baru KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Tepat pukul 1.10 minit tengah hari, saya Rizda menggantikan Dayang untuk Nadi Kota KL. Teruskan bersama-sama dengan kami.

0: Baik, terima kasih sekali lagi anda yang bersama-sama KLFM 97.2 MHz dan untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu zuhur untuk kita di wilayah Kota Kuala Lumpur pada pukul 1.20 tengah hari.
1: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga 4 petang.

di kota ke. Baiklah, seperti biasa, anda istirahat, kami lakukan untuk yang terbaik ya, menjadi latar belakang muzik harian anda. Dengarkan Dato' M. Nasir, Sentuhan Listrikmu. Bersama-sama kami di sini, segmen Nadi Kota KL.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin muslimat khasnya di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Waktu zuhur telah pun masuk pada pukul 1.20 minit tengah hari tadi. Kita ingatkan juga untuk waktu asar petang ini pada pukul 4.34, maghrib 7.25 minit malam, isyak 8.36 minit malam.

Baik, terima kasih Nisa Sabian dengan Fitriana dengan Allahu Kafi. Pukul 1.31, selamat tengah hari semuanya. Alhamdulillah, syukur. Saya Riz dan menemani anda menerusi Nadi Kota KL segmen awal tengah hari, berakhir juga awal petang. Setiap hari Senin hinggalah Jumaat pukul 1 tengah hari hinggalah 4 petang. Dan seperti biasa, waktu-waktu begini, kita akan berikan anda kesenangan untuk lakukan apa jua. Ada yang sedang beristirahat, ada yang akan menyambung tugasan. Kita akan jadi muzik latar belakang urusan harian anda. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami.

0: Ini baru KL.
1: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: juga.
1: Tiba masanya Nadi Kota KL. Satu tengah hari hingga empat petang. Nadi Kota KL.

Anda sedang mengikuti KLFM, Nadi Kota KL, Romantic Echoes dengan Paradisa Part 2, pukul 1.38. Selamat tengah hari semuanya. Alhamdulillah, syukur. Di mana juga anda berada, kami doakan yang terbaik, yang selamat-selamat semuanya untuk anda, ya. InsyaAllah teruskan kesetiaan, kami ada di sini untuk menghiburkan anda. Dan seperti biasa, 97.2 MHz, frekuensi kami, ataupun anda boleh dengar kami dalam talian versi RTM Klik, betul-betul percuma. Jom, kita ada lagu daripada Ella, seketika nanti dengan pengemis cinta. Kita dengarkan dahulu ini Sienna Spiro dengan Material Lover KLFM.

0: Hai, saya Tasha dari UIA. Siapakah tu Gen Z tak suka dengar radio? Saya suka je. Saya dengar KLFM. Ini baru KL.
1: Wilayah Persekutuan dah bersedia. Anda dah bersedia. 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontijen, satu bendera, satu semangat. Ayo sokong tim Wilayah Persekutuan. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara!

Terima kasih itu menerusi filem Hindi Dilhe Tumhara. Music Express sekarang sinyal pukul 12 ayat 2.15. Teruskan kesian bersama dengan kami, Nadi Kotakia.

0: Music.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan dan lain pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk derma.
0: Lebih banyak lagu Music Express.

0: Itu dia Scorpions dengan The Sale of Karen menghiburkan kita. Waktu terkini pukul 2.15. Hai, selamat petang KL. Di mana juana berada? Kami doakan yang terbaik buat anda. Selamat-selamat semuanya. Anda orang yang baik-baik. Orang KL ni orang yang handsome-handsome, cantik, lawa, pandai bergaya, bijak, pandai, matang. Semuanya bagi dekat anda. Semoga anda naik semangat. Jangan rasa gundah gulana. Jangan rasa down sangat. InsyaAllah kita rasa okey. Kita akan teruskan kehidupan macam biasa. Kalau ada yang berada di titik paling rendah, insyaAllah anda tidak akan selama-lama di sana. Kehidupan ibarat roda-roda, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih, saya Riz menemani menerusi Nadi Kota KL.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Ya, apa yang sudah kita masih berbicara untuk video tulang yang pertama ini mengenai, tak tahulah nak kata mengada-ngada ke, takut ke, mengenai remaja ni didukung oleh seorang uncle ni untuk meniti kayu ataupun jambatan yang kecil lah.
3: Tapi saya kira adik kita yang bersekolah tu, remaja tu, kalau dengan girlfriend ataupun dengan awetnya,
2: crush ke kan,
3: crush ke, lautan api sanggup ku renangi, gudung yang tinggi sanggup ku daki, jabatan kecil tu pun kena dukung.
2: Aduh, dia memang pada ada syuhar boleh katanya. Ingat nak dukung kat belakang sekali, sekali angkat macam baby dah, nasib tak jatuh.
3: Itu dah sampai uncle tu yang ada kat situ. Kalau saya nampak macam tu, saya dukung. Lepas tu ke bawah lah perginya. Ngada sangat.
2: Awak campak ke apa?
3: Campak lah. Ngada lintas je lah.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Baik, saya nak kongsikan untuk kita semua, terutama kita yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ya. Untuk ramalan cuaca negeri, perjangkaan cuaca pada petang ini ribut petir di beberapa tempat lah. Di beberapa tempat, selalu saya kata, kalau di beberapa tempat maksudnya tidak keseluruhan, ada tempat yang mungkin tak ribut petir lah, ya, hujan renyah-renyah mungkin. Dan malam nanti perjangkaannya tidak hujan. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.

Itu dia kumpulan SYG ataupun Sofia dengan Bunga Padang Pasir pukul 2.21. Terima kasih yang berwhatsapp. Ada yang kita siarkan lagu Scorpion and the Sail of Karen tadi. Timbullah sahabat-sahabat lama kita. Apa khabar bro Kuroneko? Dia whatsapp kepada kita ni 013-3097-972. Dia kata sekali-sekala dah kena lapor diri. Itulah kita ingat dia dah tak, dia tak ingat dah kita kan. Rupanya ingat. Alhamdulillah, terima kasih. Teruskan kesetiaan bersama-sama dengan kami. Hey, let's go.

Okey, pesanan daripada kami, semoga anda terus ceria. Yang penting kita relax, relax saja ya. Relax yang bukan apa, relax tenang dalam mengawal jua apa emosi kita yang kita alami sekarang ini ya. Relax, kami ada, kami siapkan lagu-lagu. InsyaAllah kalau ada yang nak dengar lagu yang macam terdesak sangat nak dengar lagu, kena dengar lagu ni, kalau tidak tak boleh nak teruskan kehidupan. Okey, boleh, boleh, cepat-cepat WhatsApp kepada kami 0133097972. Tapi tak adalah sama kita sekali kan. Baik, kita ada lagu daripada Hil Hussain ni. Saya katakan nanti dengan Diam. Kita ada Farah, Bagaikan Puteri. Dan kita layan lagu ini dahulu daripada Sheila on 7, Bila Kau Tak Di Samping. 2.23, anda sedang mengikuti Nadi Kota KL.

0: Terima kasih Rosa dan MK K-Click menghiburkan kita Sinaran. Terima kasih kepada anda yang prihatin dengar kami, memilih kami banyak-banyak stesen radio KLFM juga menjadi idaman anda. Alhamdulillah. 2.39 saya Reese. Dan untuk Sukma 22 Selangor 2026, jika anda ingin ketahui pungutan pingat, apa jualah kan perlawanan, venue, lungsuri saja laman sesawang selangor2026.com/BM ataupun BI. Okay, BM itu untuk bahasa Melayu. selangor2026.com/ itu satu perkataan saja. Dan setakat ini untuk pungutan pingat yang dikemas kini pada pukul 2.39 minit baru saja 2.39 minit petang. Di tangga yang pertama, kontijen Selangor dengan jumlah pungutan pingat 69. Tempat yang kedua, kontijen Terengganu, pungutan pingat 59, dan dengan pungutan pingat 58. Tempat ketiga, kontijen Johor. Wilayah Persekutuan di bawah kontijen Johor. Kontijen Wilayah Persekutuan di tempat yang keempat dengan pungutan pingat 47, keseluruhannya emas 15, perak 17 dan gangsa 15. Teruskan bersama-sama dengan kami di sini.
1: Sepanjang 14 hingga 20 Ogos 2026, ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Madi Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL.
0: Baiklah, BTS dengan Stream menyusul seketika nanti. Kita ada Eka Matra, Sentuhan Kecundang, dan dengarkan ini pada Meghan Trainor dengan Made You Look. KLFM, ini baru

0: Niji dengan biarlah. Ya, biarlah apa orang nak kata kat kita kan. Kita relax saja. 2:56. Terima kasih di mana juga anda berada. Semoga anda dalam keadaan yang baik-baik saja. Sentiasa berhati-hati dalam segala hal.
1: Kehangatan Tamasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-309-7972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
0: KL Selamat Petang, pukul 2.57, anda dengar kami 97.2 MHz. Okey, dah betul dah frekuensi dia, cantik. Kalau belum betul, betulkan. Dan anda juga boleh dengar kami dalam talian di mana juga anda berada, ya, di selatan Sabah, Sarawak, di seluruh dunia, asal ada internet saja, menerusi RTM klik betul-betul percuma. Kita nak maklumkan untuk makluman muslimin muslimat, ya, peringatan sekali lagi untuk waktu solat fardu asar 4.30 minit petang dan tinggal 1 jam 36 minit saja lagi dari sekarang. Jom, kita ada lagu daripada Acha Septria dengan Berdua Lebih Baik, Andi Bernardi, Ding Geding. Dan dengarkan ini, The Lima dengan lagunya Separuh Masa. Bersama-sama kami, Nadi Kota KL.

0: In, bam, get out.
1: Serius ah, belum sampai lagi ke program madani kita. Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya, menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat. Jualan rahmah madani. Jom exchange Al-Quran. Perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja. Ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Ha. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita, memaknai harapan rakyat.
2: Dengarkan Nadi Kota KL bermula 1 tengah hari hingga 4 petang bersama-sama DJ Ri.

Baiklah, nantikan untuk cerita apa hari ini. Saya nak kongsikan sesuatu yang istimewa kerana hari ini merupakan World Humanitarian Day. World Humanitarian Day, Hari Misi Kemanusiaan Sedunia. Kita layan dahulu lagu ini daripada Jim Bara, lantunan vokal Alayarham yang kita rindui. Teruskan bersama-sama dengan lagunya, Patri.

0: Nanti kalau sempat, tolong bacakan doa untuk Allahyarham Tia Dinbara ya, yang telah pergi meninggalkan kita pada tahun 2023. Baiklah, untuk saya kongsikan kisah cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?
0: Okey, cerita apa hari ini? Hari ini 19 Ogos 2026 dan setiap tahun 19 Ogos, Hari Kemanusiaan Sedunia, the World Humanitarian Day. Jadi, marilah kita berfikir sejenak ya, untuk kita fokus menghargai pekerja kemanusiaan ataupun sukarelawan kemanusiaan ini yang mereka terlibat dalam misi kemanusiaan di mana jua, di setiap sudut di global kita ini, di seluruh negara. Pasti ada insiden-insiden yang ada melibatkan kita perlu untuk membantu sama manusia. Dan kita berdiri bersama-sama dengan pekerja kemanusiaan di ini. Apabila nyawa berada dalam bahaya, mereka datang untuk membantu. Tidak sepatutnya menjadi sasaran, namun mereka tetap menjadi sasaran. Okey, pekerja kemanusiaan terus dibunuh, dicederakan, diculik, ditahan dan dihalang ketika menjalankan tugas. Kebanyakan mereka ialah kaki tangan tempatan yang berkhidmat untuk komuniti sendiri. Dan sejak konflik di Gaza bermula tahun 2023 Oktober, lebih 400 hingga 500 pekerja bantuan kemanusiaan dan melebihi 1,700 petugas kesihatan serta sukarelawan dilaporkan terbunuh di Gaza. Ini termasuk ratusan kaki tangan daripada agensi kerja dan bantuan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNRWA. Jadi itulah, kita ingatlah tarikh hari ini 19 Ogos merupakan World Humanitarian Day, hari kemanusiaan ataupun hari pekerja kemanusiaan sedunia. Kita doakan yang mana dah pergi meninggalkan kita, yang mana Muslim, Muslimat, kita harapkan mereka ditempatkan bersama-sama dengan orang yang dikasihi, insyaAllah.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

KL, Mariah Carey dengan Fantasi menghiburkan kita pukul 3.22 Fantasi Island. Ingat lagi tak? Fantasi Island, The Plane. Tiba-tiba teringat cerita zaman kecil-kecil dulu ya. Okey, kita ada KOI. Saya ketika nanti dengan Twi Karma. Kita ada Alia, Datin Alia, Tak Mungkin Kerana Sayang. Dan dengarkan ini daripada Peter Pan dengan Menghapus Jejakmu. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami, KLFM.

Kel, terima kasih. Appreciate sangat anda terus setia, terus berkenan dan dengar lagu-lagu yang disiarkan. Tak kira lah apa jua segmen ya, waktu ini bersama-sama dengan saya Nadi Kota KL ya, bersama dengan EJ seketika nanti KL, bersama dengan siapa lagi, bersama dengan Bella Chan untuk Union KL, Alif Aiman dan ramai lagi rakan-rakan saya. Semoga menepati citarasa halwa telinga, insyaAllah. Teruskan kesian pukul 3.38 selamat petang semuanya. Ada lagu daripada Coklat dengan Karma. Kita ada Seven, ini sebuah lagu Jepun dengan Orange. Dan dengarkan ini yang terbaru, artis pun baru ni, Intan Maya dengan Setiap Nafasku Karnamu. Teruskan bersama-sama KLFM.

Anatika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Tika pergi, Tika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

ما شاء الله الجميل منير يقوم مبكرا كل يوم. Ikmal Noor dengan Jangan Paksa Rindu versi Arab. Pukul 3.55 saya nak tinggalkan anda dengan pesanan ini. Jangan lupa saksikan siaran langsung FIH Hockey World Cup Belgium dan Netherlands 2026 di saluran Plus menerusi penstriman langsung RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. EJ akan menemani anda seketika nanti menerusi KLKL. Teruskan kesetiaan bersama-sama kami di sini. KLFM.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moleknya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia lagu pembuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur hari ini. Apa khabar kawan kampung? Apa khabar kawan bandar? Semualah tak kisahlah di desa, di kampung, di bandar, di ibu kota kan. EJ kembali menemani anda untuk hari ini dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. 19 Ogos 2026, 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Rabu hari ini. Terima kasih DJ Riz. Dan EJ akan terus bersama anda sampai pukul 8 malam ini. Di ibu kota Kuala Lumpur nampaknya ada sudah hujan di beberapa tempat. Kalau anda nak kongsikan juga keadaan semasa di tempat anda, bolehlah anda hantarkan menerusi kiriman di WhatsApp untuk apa ni, panduan kita bersama di Kuala Lumpur ini. Ayuh kita teruskan hiburan di waktu petang ini.

anda lahir zaman Walkman, pernah simpan mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL-KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL-KL dengan artis legend KL-KL-nya. Hebat!

Pada anda yang sekejap lagi pulang menaiki motosikal, terutamanya berhati-hati di jalan raya. Difahamkan di Ibu Kota Kuala Lumpur nampaknya hujan di keseluruhan negeri, di keseluruhan wilayah Pusat Kuala Lumpur hari ini. Ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 3.30 minit petang tadi sampai pukul 6 petang. Selain itu di Selangor, iaitu di Gombak, Hulu Langat dan Petaling. Okey. Dan di Negeri Sembilan, iaitu di daerah Jelebu. Begitu juga di beberapa daerah di negeri Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak. Okey, jadi kepada anda, semoga anda selamat tiba ke destinasi. Tolonglah. Kerana kita tak nak mahu kejadian, kita tak mahu kejadian yang tidak diingini berlaku di waktu petang-petang, hening petang begini. Sudah pun pukul 4.23 minit petang. Selamat minum petang untuk anda dan selamat memulakan perjalanan balik. Dan ada juga yang hanya bekerja dari rumah, hybrid orang kata, untuk kaki tangan awam. Tidak kiralah apa jua yang anda lakukan, semoga dipermudahkan urusan anda untuk petang ini. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, hari ini tepat pukul 4.34 minit petang. Kepada anda yang tengah marah-marah itu, kenapa kadang-kadang marah di mulut tapi sayang di hati. Macam lagu ni tau. Kita sayang sebenarnya, sebab tu kita marah kan. Terus layan kenangan lalu Kuala Lumpur.

0: Tengok bang, cantik tak?
1: Alamak, mengapa tua sangat kau ni? Mana pergi bulu mata kau sebelah lagi?
0: Ada di sini. Alamak, dah jatuh bang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: rancang 14 hingga 20 Ogos 2026. Ikuti Laputra Sukma di KLFM dengan aksi terkini kontingen wilayah persekutuan, keputusan acara, kutipan pingat dan rumusan harian. Untuk maklumat lebih pantas, ikuti juga media sosial KLFM dan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan bagi mendapatkan keputusan terkini serta jadual aksi atlet wilayah persekutuan. Wipers, kita juara. KLFM, ini baru KL. Laporan Sukma ke-22, Selangor 2026 bersama pelapor sukan KLFM.
1: Baik, saya masih lagi bersama dengan EJ dalam Hai Hai pula kenangan lalu Kuala Lumpur. Untuk seketika kita akan bersama dengan DJ Shark yang sudah bersedia untuk memberi laporan terkini berkaitan dengan Sukan Malaysia kali ke-22 di Selangor. Dan EJ difahamkan Shark kini berada di futsal ya. Hello, assalamualaikum Shark.
2: Selamat datang EJ.
1: Yeah. Dia ketawa pula .
2: Betul kan? Maksudnya kenangan Kuala Lumpur. Tapi sini game tengah berlangsung EJ. Okey. Okey, sila. Baik, Kuala Lumpur, waktu ini saya berada di Kompleks Sukan dan Belia. Kompleks Belia dan Sukan di Shah Alam, di mana perlawanan antara wilayah pertemuan Pulau Pinang untuk separuh akhir futsal lelaki, di mana waktu ini dengan berbaki lebih kurang satu minit lagi, wilayah mendahului 2-1. Dan memang ramai dengan sokongan dan sokongan pada wilayah yang hadir pada hari ini. Dan berita gembira, pasukan futsal wanita telah layak untuk bertemu di peringkat akhir menentang Selangor pada esok hari. Dan ini dia keputusan antara wilayah bertemu dengan Pulau Pinang. Siapa yang menang akan bertemu dengan Selangor pada perlawanan akhir merebut ingat emas dan juga perak pada esok hari. Itulah yang menariknya pada hari ini. Dan keadaan cuaca sini cukup cantik. Yang penting sekali, penyokong kedua-dua pasukan memang sporting dengan ultrasnya dan sebagainya. Dan saya teruja di sini kerana kita nak lihat siapakah yang akan layak untuk ke final. Kita harapkan pasukan wilayah layak ke final dan memenangi ini bertemu dengan Selangor di final nanti. Okey, EJ, nampaknya sekian dulu. Dan jangan lupa untuk ikuti di media sosial KLFM, juga di Facebook Majlis Sukan Wilayah Sukan untuk update terkini berkenaan dengan sukan-sukan yang melibatkan acara atletik wilayah. Dan kita harapkan Wipers kita juara. Kembali semula pada EJ waktu ini. Silakan EJ.
1: Baik, terima kasih DJ Shark yang berada di, katanya di Stadium Belia dan Sukan Shah Alam. Okey, jadi kita harapkan pasukan apa ni, Wipers dapat memberikan pingat lagi untuk pasukan untuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan sebenarnya kalau kita bercerita mengenai futsal wilayah Persekutuan ni, mereka juga sebahagian daripada projek pembangunan futsal wilayah Persekutuan. Dan pada tahun ini menyaksikan Wipers membuat penampilan sulung dalam Malaysia Premier Futsal League Division 1 sebagai platform untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pemain-pemain muda sebelum membawa cabaran wilayah persekutuan di Sukma kali ini. Okey. Baik, sekarang dah pukul 4:48 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Dan tepat pukul 5 petang nanti kita dapat ikuti utama 5 petang. Dan apa yang ada untuk hari ini, seperti biasa dalam kenangan lalu Kuala Lumpur, kita ada artis legend dan kita ada juga Beast on Air hari ini. Nak bercerita berkaitan dengan sauce. Wow, menariknya. Tapi jom kita terus berhibur untuk anda.
0: Ke-22 Selangor 2026 itu telah dibawakan oleh KLFM. Ini baru KL.
3: Tim Wilayah Persekutuan sudah bersedia. Anda sudah bersedia? 823 atlet Wilayah Persekutuan. Satu misi di Sukma 22 Selangor 2026. Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Ini masa kita. Satu kontingen, satu bendera, satu semangat. Ayuh sokong Tim WP. Berikan sorakan, doa dan semangat buat atlet kita. Wilayah Persekutuan, juara.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayuh, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen Satu Rumah, Satu Jalur Gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM Ini Baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Lagu-lagu kenangan menghiburkan, mengimbau memori. Isnin hingga Jumaat, 4 petang hingga 8 malam.
0: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari seksyen berita radio RTM.

Pelan komprehensif tambah baik kawalan pintu masuk negara dilaksana serta-merta. SST, GST hybrid masih dikaji, keputusan tidak dibuat terburu-buru. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera bermula hari ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan itu dibentangkan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan. Ia antara lain bertujuan memperkukuh penyelarasan antara agensi dalam mengawal pintu masuk negara. Pelan itu disediakan susulan beberapa insiden yang mencetuskan kebimbangan terhadap tahap kawalan keselamatan termasuk di lapangan terbang. Berkenaan cadangan pelaksanaan sistem percukaian hibrid cukai jualan dan perkhidmatan SST dan cukai barang dan perkhidmatan GST, Datuk Sri Fahmi memberitahu ia masih di peringkat kajian. Menurutnya, Kementerian Kewangan diberi masa menyediakan laporan sebelum cadangan itu dibawa semula ke Jemaah Menteri.
1: Ini masih di peringkat awal dan Kementerian Kewangan diberi masa memandangkan ia bukan satu perkara yang boleh dilakukan secara terburu-buru dan melibatkan aspek-aspek pengajaran daripada pelaksanaan sistem GST, isu-isu yang dihadapi berdasarkan sistem SST waktu ini. Jadi perkara-perkara ini akan dipertimbang oleh Kementerian Kewangan sebelum dibawa untuk dibincang dan diputuskan di Jemaah Menteri.
0: Sementara itu, berhubung pemasuhan Akta Universiti dan College Universiti AUKU, Datuk Sri Fahmi berkata sebarang undang-undang baharu bagi menggantikan aspek tertentu akta itu akan memberi fokus kepada pentadbiran dan pengurusan universiti serta college universiti. Kata beliau, perkara itu ditegaskan Perdana Menteri dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini.
1: Perdana Menteri telah menegaskan bahawa ada beberapa perkara walaupun sekiranya perlu diwujudkan atau digubal satu undang-undang baru untuk menyelaras aspek-aspek pentadbiran dan pengurusan bagi universiti dan kolej universiti, namun aspek-aspek yang melibatkan pelajar dan mahasiswa tidak harus terkandung dalam undang-undang tersebut. Memandangkan undang-undang sedia ada, sama ada undang-undang yang melibatkan polis dan sebagainya, adalah terpakai.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Identiti tiga beranak yang maut dirempuh lori Jabatan Imigresen di Jalan Sultan Ismail awal pagi tadi dikenal pasti. Mangsa ialah pesara tentera Sheikh Muhammad Firdaus Sheikh Yahya, 53 tahun, serta dua anak perempuannya Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun. Isterinya Nur Hayati Razali, 55 tahun, kini dirawat di unit rawatan rapi ICU. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur, ACP Muhammad Zamzuri Muhammad Isa berkata, pemandu lori dan kereta masing-masing direman sehari bermula hari ini. Dadah bernilai 8.29 juta ringgit dirampas dalam serbuan di Kuchai Lama. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadil Marsus mendedahkan serbuan pada 9 Ogos lalu membawa kepada rampasan hampir 80 kilogram metafetamin dan lebih 28 kilogram pil ekstasi. Seorang lelaki warga asing berusia 36 tahun turut ditahan.
2: Kita percaya penama ini, subjek ini bersama dengan beberapa subjek lagi yang masih bebas telah menjalankan aktiviti ini sejak awal tahun ini. Dan kita percaya premis yang kita serbu itu digunakan sebagai tempat menyimpan dan seterusnya aktiviti mengedarkan dadah ini untuk keperluan permintaan tempatan.
0: Suspek direman 11 hari bagi membantu siasatan manakala polis masih mengesan beberapa individu lain yang dipercayai terlibat. Tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin, parti termasuk Tonto yang membantu kegiatan berkenaan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata kegiatan itu semakin serius dengan sindiket kini banyak menggunakan laluan laut dan sungai untuk membawa masuk parti. Beliau turut menyifatkan tindakan penyeludup melanggar dua anggota pasukan gerakan UMNO PGA di Tumpat Sabtu lalu sebagai biadab. Kedua-dua anggota cedera selepas dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat yang cuba mengelak pemeriksaan. Tindakan undang-undang telah diambil terhadap suspek yang terlibat.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Sebuah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jam kedua masih lagi bertemankan Siduri EJ. Hai, selamat petang untuk anda semua. Tengah memandu dalam keadaan kesesakan lalu lintas di ibu kota Kuala Lumpur pastinya. Bersabar, bertenang saudara. Dengarkan kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada artis legend untuk sekarang ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang tengah memandu kenderaan, sedikit info trafik. Di Lebuh Raya Persekutuan, aliran trafik dilaporkan perlahan dari Shah Alam menghala ke Subang berikutan kemalangan yang dilaporkan berlaku di Batu 3. Jadi, bagi arah bertentangan, trafik turut mengalami kesesakan susulan kemalangan berhampiran susur keluar persiaran Kayangan. Okey? Dan di Lebuh Raya Pulau Indah, pemandu yang keluar dari Westport berdepan kelewatan sehingga 2 jam susulan kemalangan membabitkan sebuah trailer yang dilaporkan menghalang lorong kiri berhampiran jalan kem. Jadi, kepada semua pengguna jalan raya, sila dengar sini. Rancang perjalanan anda, pandu dengan berhati-hati dan beri laluan kepada kenderaan yang nak minta jalan belah kiri ke belah kanan ke, bagilah saudara. Apa yang tak boleh sangat tu, kan? Kadang EJ bawa kereta kan, EJ nampak orang kat depan ni, dia minta jalan ke kiri kan. Tapi kenderaan kiri ni dia punya tak bagi tu. Hai, kita kadang langkah kereta cakap kenapa lah dia ni kan. Tak tahulah saudara. Okeylah, kita dah sampai ke segmen artis legend untuk hari ni. Siapakah artis untuk kali ini? Queen of Pop. Kalau anda tahu siapa Queen of Pop di dunia, itulah Madonna eh. Queen of Pop yang tak pernah hilang. Kalau sebut nama Madonna, memang terus terbayang gelaran Queen of Pop. Dan dilahirkan pada 16 Ogos 1958 di Michigan. Baru saja berlalu birthday Madonna ni. Jadi beliau sebenarnya bermula sebagai penari sebelum berhijrah ke New York pada tahun 1978 dengan hanya berbekalkan $35 dalam poket. Jadi dari situ dia bina empire muziknya sendiri. Jadi album seperti Like a Virgin, True Blue, Like a Prayer, Ray of Light dan Confessions of a Dance Floor bukan sahaja mencipta lagu-lagu ikonik, malah menjadikan Madonna antara artis paling berpengaruh dalam sejarah muzik pop. Dan menariknya, Madonna bukan sekadar penyanyi. Dia juga merupakan seorang pelakon, penulis lagu, pengarah dan ahli perniagaan. Dan filem Evita pada tahun 1996 membuktikan kemampuan lakonannya apabila dia memenangi Golden Globe untuk pelakon wanita terbaik. Dan sepanjang kerjaya, Madonna terus terkenal kerana keberanian mencabar norma, iaitu daripada segi fashion, muzik hinggalah isu, pelbagai isu. Dan sebab itulah, walaupun sering mencetuskan kontroversi, dia tetap berjaya kekal relevan selama berdekad-dekad. Dan dengan jualan rekod ratusan juta di seluruh dunia, Madonna bukan sekadar bintang pop, dia adalah legenda yang mengubah wajah muzik dan budaya pop dunia. Dan kita hari ini akan dengarkan 3 lagu yang sememangnya kita ketahui eh. Yang pertama kita akan dengar lagu Like a Virgin. Lepas tu kita akan dengar juga Like a Prayer. Dan ini dia lagu La Isla Bonita. Terus layan artis legend KLKL. Ini baru KL.

Voice Legend KLKL. KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Selamat makan dan minum petang untuk anda. Mungkin ada yang dalam perjalanan balik ke rumah ataupun nak singgah ke mana-mana kan. Ada yang ajak pergi pasar. Pasar malam saudara. Yang upgrade sikit, kita pergi supermarket lah. Jom abang bawa anja. Anja kata dia. Bawa anja pergi supermarket. Anja nak beli. Katanya nak beli sayur kan. Abang percaya ke dia nak beli sayur aje? Oh, tak apalah. Kalau lebih daripada sayur pun abang boleh beli kan. Itu yang kita harapkan . Suami kita kata . Baik, sambil-sambil anda nak pergi menuju ke supermarket. Market kan. Kita dah sampai ke segmen Beast on Air untuk hari ini. Mungkin ada yang tengah-tengah mencari sos. Sos, SOS, sos. Kita akan bersama dengan seorang usahawan bernama Nor Aimuni binti Muhammad Zain yang mengusahakan Jiwanis Food Industry, okay? Penghilang dan pengeluar sos pencicah serbaguna. Oh, kisahnya dengan bawang putih, bijan, gula melaka, itu yang terdapat dalam kandungan sos sos pencicahnya. Jadi untuk itu kita nak tanyalah dekat Puan Nor Aimuni. Boleh tak kongsikan kepada EJ, kepada pendengar, bagaimana bermulanya Jiwanis Food Industry dan idea untuk menghasilkan sos pencicah serbaguna ini?
1: Assalamualaikum, saya Nor Aimuni binti Muhammad Zain dari Jiwanis Food Industries beroperasi di Rawang, Selangor. Okey, baik. Kalau cerita tentang macam mana bermulanya Jiwanis Food Industries ni, sebenarnya Jiwanis ni bermula daripada ayah saya sendiri. Ayah saya selepas pencen pada tahun 2010, daripada kerja hakiki tu, dia ambil keputusan untuk buat perniagaan sos ni secara full time. Jadi memang boleh dikatakan daripada situlah bermulanya Jiwanis. Resepi sos ni pun sebenarnya memang resepi daripada ayah saya sendiri. Dia yang hasilkan dan develop resepi tu daripada awal. Pada mulanya memang kecil-kecilan je. Kita buat, kita jual, kita tengok penerimaan orang macam mana. Lama-lama, Alhamdulillah, makin ramai yang kenal dan makin banyak permintaan. Jadi sekarang saya ni boleh dikatakan sebagai generasi kedua dalam Jiwanis. Saya sambung apa yang ayah dah mulakan sejak tahun 2010 tu. Tapi dalam masa yang sama, saya cuba bawa Jiwanis ni ke arah yang lebih moden dan lebih luas. Sebab bagi saya, sayang kalau sesuatu yang ayah dah bina bertahun-tahun ni berhenti macam tu je. Jadi saya rasa tanggungjawab saya sebagai anak adalah untuk sambung legasi tu dan cuba kembangkan lagi. Sekarang ni kami bukan hanya fokus kepada pelanggan biasa je, tapi kami banyak juga fokus kepada business to business, kedai makan, pengusaha makanan, retail, dan dalam masa yang sama kami cuba nak bawa Jiwanis masuk ke lebih banyak outlet. Jadi kalau nak cerita ringkas, Jiwanis ni sebenarnya bermula daripada seorang ayah yang dah pencen, cuba bina satu perniagaan dengan resepi dia sendiri, dan sekarang anak dia pula sambung untuk bawa perniagaan tu untuk pergi lebih jauh.
2: Beast on Air.

0: Hakikat Sebuah Cinta, lagu nyanyian Kumlani Klim. Begitu juga dengan hakikat kehidupan manusia. Ada kalanya kita berada di bawah dan ada kalanya kita berada di atas. Sesungguhnya kehidupan itu ibarat roda, saudara. Jangan kita lupa, apabila kita berada di atas, kita boleh juga berada di bawah. Dan apabila kita berada di atas juga, jangan lupa untuk kita pandang apa yang ada di bawah, okey? Baik, lebih kurang 3 minit lagi menghampiri ke pukul 6 petang. Kita dah sampai di hujung untuk Biz On Air bersama dengan Jiwanis Food Industries bersama dengan Puan Nur Aimuni untuk sos pencicah. Cecah ke cicah? Ada yang sebut cecah. Cecah lah dengan sos tu. Ada yang sebut pencicah. Celup tak ada lagi. Celupkan dengan sos tu, jarang-jarang lah kita dengar. Okey, untuk yang terakhir ini, jadi boleh tak Puan Nur Aimuni kongsikan kepada kita produk-produk yang ada di Jiwanis Food Industries yang ada dan cara untuk mendapatkannya serta bagaimana pendengar boleh menghubungi Jiwanis Food Industries?
1: Baik, untuk produk Jiwanis pula, produk utama kami sekarang ialah sos pencicah serbaguna Jiwanis. Untuk pengguna biasa, kami ada saiz 340 gram. Saiz ni memang sesuai lah untuk kegunaan dekat rumah sebab tak terlalu besar. Mudah nak simpan, memang sesuai kalau keluarga nak guna untuk makan hari-hari. Selain tu, kami juga ada saiz yang lebih besar untuk pelanggan bisnes-bisnes, contohnya kedai makan, warung, catering ataupun pengusaha makanan yang memang menggunakan sos dalam kuantiti yang banyak. Dari segi cara nak dapatkan pula, pendengar boleh dapatkan produk Jiwanis melalui platform online kami dan juga melalui kedai-kedai runcit yang membawa produk Jiwanis. Sekarang ni kami memang sedang dalam proses untuk kembangkan lagi supaya lebih ramai orang boleh jumpa dan beli Jiwanis dengan lebih mudah. Kalau ada pendengar yang berminat nak beli untuk kegunaan sendiri, nak beli secara borong ataupun ada yang menjalankan perniagaan makanan dan nak gunakan Jiwanis dalam perniagaan mereka, boleh dapatkan secara online di TikTok Jiwanis Food dan Shopee Jiwanis Sos Pencicah. Boleh juga hubungi kami di 018-3838-267 untuk mendapatkan maklumat tentang produk, pembelian borong ataupun kerjasama. Dan saya nak ambil kesempatan ini juga untuk ajak pendengar yang belum pernah cuba Jiwanis, cubalah. Lagi-lagi kalau memang jenis suka keropok leko, nugget, dimsum, fries cucur dan macam-macam makanan yang suka dicicah. Sebab kadang-kadang kita ni tak perlu makan yang susah pun. Ada makanan simple, tambah sos yang sedap, terus jadi lain. Jadi sos pencicah serbaguna Jiwanis, satu botol, banyak benda boleh cicah.
2: Biz On Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti hanya di KLFM.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin, Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

FM 97.2. Kehangatan Temasya Sukan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 pagi dan 6.30 petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL. Okey, selamat petang untuk anda semua. Pukul 6.30 petang nanti kita ada Kuih Sukma 2026. Sudahkah anda bersedia? Mungkin ada dah menang. Kalau dah menang, kita bagi peluang kepada mereka yang belum menang, yang masih mencuba, cuba kan? Ataupun anda dah terlupa bagaimana ingin menyertainya, okey? Ia hanya untuk warga negara Malaysia sahaja. Anda kena menghantar jawapan secara voice note. Voice note, hantarkan suara. Ketalian kami lah 013-3097-972. Sebelum anda jawab voice note anda tu, sebelum anda jawab soalan EJ tu nanti, anda sebut siapa nama anda dan berasal dari mana. Okey, lepas tu baru sebutkan jawapan. Saya nak itu yang perlu, itu yang membuatkan anda melayakkan anda untuk menang. Kalau tiba-tiba aja anda sebutkan jawapan saja, gagal saudara. Gagal memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ini sekarang ni syarat-syaratnya. Nama penuh, berasal dari mana, baru sebutkan jawapan, okey? Nanti siapa jawapan yang pertama yang hantar tu, EJ akan bagi anda dengar. Dia ada tak nama penuh? Ada tak? Dengar asal dari mana dan jawapan dia betul ke tak? Okey, kejap lagi pukul 6.30 petang. Dan sekarang ini kita nak JTK lah. Jangan turun kereta. Jangan turun kereta kerana tidak sampai lagi. Kan? Terima kasih yang dah hantarkan permintaan anda menerusi kiriman di 013-3097-972. Okey, terima kasih. Untuk Tok Dah, pencin, nak dengar lagu Hatiku Luka Lagi. Ouch, kenapakah? Lagu Black Dog Bone. Dan saya, Nana dari Kajang, nak request lagu Hindustan. Boleh ke? Boleh. Sebab EJ pun tak tunai, tak main lagi lagu Hindustan. Nak dengar lagu Mary Meh Boba dari filem Pardes. Alright. Dan juga Amirul, nak dengar lagu Nur Kasih Kepulauan Slam. Terima kasih juga Haji dan Gombak. Wow, semangat kemerdekaan untuk bulan ini. Dia nak dengar lagu Tanggal 31. Lagu nyanyian Datuk Seriman Haji Arsyad. Jadi kepada anda, sudahkah anda mengibarkan jalur gemilang? Jangan lupa tau. Jangan lupa tau. Okey, teruslah yang kenangan lalu Kuala Lumpur. Jangan turun kereta JTK.

0: Buat Pemudi bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Gaji tinggi tapi tak cukup. Ramai orang dia rasa macam okeylah, saya tak cukup ni sebab gaji saya rendah, pangkat saya rendah. Tunggulah saya dapat pangkat lebih tinggi, saya dapat status kerja tetap, nanti barulah gaji saya lebih tinggi. Ramai yang fikir cukup adalah apabila gaji tinggi. Saya ada bukti yang menunjukkan bahawa orang yang bergaji tinggi juga akhirnya tak cukup. Siapakah orang tu? Saya sendiri. Jadi saya nak anda semua jadikan saya sebagai satu iktibar. Bagaimana saya seorang yang bergaji 1,400 B40 pada mulanya, kemudian naik kepada M40, kemudian naik kepada T20. Tapi akhirnya saya tak jumpa titik cukup. Apa yang tak kena ni? Rupanya adalah lifestyle inflation. Kita dengar macam economic inflation adalah satu benda yang besar. Nanti barang naik, interest naik. Tapi rupa-rupanya yang kita tak nak mengaku adalah nafsu kita juga turut naik bila gaji naik. Jadi apakah tiga perkara yang kita boleh amalkan hari ini supaya kita terhindar daripada yang menjadi seorang lifestyle inflation ni? Yang pertama, bila setiap kali berlaku kenaikan atau penambahan income kita, tangguh dulu. Sekurang-kurangnya 6 bulan untuk upgrade lifestyle. Yang kedua, buat keputusan asingkan 30% daripada kenaikan tersebut. Contohnya, gaji naik RM300. Mulai bulan ini, saya nak simpan RM100 atau bersamaan dengan 30% daripada kenaikan gaji untuk masa depan saya. Yang ketiga, start tetapkan matlamat kewangan. Bila kita sebenarnya jangka kita nak pencen? Bila kita jangka kita nak bebas hutang? Bila kita plan kita nak beli rumah? Dengan kejelasan matlamat membuatkan kita rasa tak apalah, lifestyle sekarang ni nak tangguh dulu. Yang penting, masa depan lebih penting. Sebab tu ramai orang, bila dia nak kahwin, pada asalnya tak ada duit. Bila dia bertunang je, dah ada tarikh kahwin, terus boleh ada duit kahwin. Ingat ni, naik gaji jangan terus ubah gaya. Nanti tak kaya. Urus duit dulu, baru satu hari nanti akan kaya.
0: Buat Pemudi bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

0: Nana Kayu Kuala Lumpur, KLKL.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan komparatif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Kehangatan Temasya Sultan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Tajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
2: Baik, sebelum EJ kongsikan, bacakan soalan kuis Sukma 2026, sudahkah anda bersedia? Tapi EJ nak kongsikan sedikit info berkaitan dengan update Sukma 2026 setakat pukul 6.28 minit petang. Okey, jadi wilayah persekutuan Wipers terus mencuri perhatian apabila Yong Ruiji berjaya menghadirkan pingat emas dalam acara terjun 3 meter papan anjar lelaki. Beliau mengumpul 391.85 mata untuk menewaskan wakil Selangor Muhammad Haris Muhammad Rizal dan yang meraih perak dengan 387.45 mata. Gangsa pula menjadi milik wakil Sarawak Elvis Presley Clement dengan 368.30 mata. Jadi dengan tambahan emas tersebut, Wipers kini berada di tangga keempat carta keseluruhan mengumpul 18 emas, 18 perak dan 17 gangsa menjadikan keseluruhan 53 pingat. Dan Selangor masih mengungguli carta dengan 26 emas, 32 perak dan 20 gangsa. Keseluruhan 78 pingat diikuti Terengganu, manakala Johor di tempat ketiga. Okey, jadi Sarawak pula berada di tangga kelima, juga mengumpul 53 pingat keseluruhan namun ketinggalan daripada Wipers dari segi jumlah emas. Jadi kita nantikan juga keputusan-keputusan yang lain.

hantarkan ialah nama penuh, berasal dari mana dan sebutkan jawapan menerusi voice note, okey? Baik, ini dia. Anda dengarkan, okey? Dengarkan kerana jawapannya ada di dalam petikan apa yang akan EJ bacakan ini. Jadi setiap kali atlet turun ke gelanggang padang, kolam renang atau arena pertandingan, mereka bukan sahaja membawa harapan diri sendiri tetapi turut membawa nama dan maruah wilayah persekutuan. Pada Sukma ke-22 Selangor 2026, semangat juang, keyakinan dan impian untuk mencapai kejayaan diterjemahkan melalui satu tagline yang menjadi laungan serta pembakar semangat buat seluruh kontinjen. Tagline, wilayah persekutuan juara, penuh keyakinan dan menggambarkan sasaran besar yang ingin dicapai oleh atlet-atlet wilayah persekutuan pada temasya kali ini. Jadi soalannya hari ini, apakah tagline kontinjen wilayah persekutuan pada Sukma kali ini? Okey, hantarkan sekarang nama penuh dan berasal dari mana berserta jawapan anda. Voice note ke 013-3097-972. Jom kita layan satu lagi lagu tadi menerusi pilihan JTK Nur Kasih Slam. Terus layan JTK, jangan turun kereta.

selamat petang untuk anda semua kenangan lalu Kuala Lumpur. Masih bersama dengan EJ Siduri di sini. Pada anda yang tengah masih lagi dalam pemanduan, fokus pada pemanduan anda, okey? Kita berhenti seketika. Berhenti daripada lamunan anda. Kadang-kadang kita bawa kereta ni hayal kan? Untuk kita mengingatkan diri dan semua yang sedang berada di atas jalan berkaitan dengan satu kemalangan tragis di Jalan Sultan Ismail Kuala Lumpur malam awal pagi tadi yang telah meragut 3 nyawa daripada sebuah keluarga. Seorang bapa berusia 53 tahun bersama dengan dua anak perempuannya yang berusia 25 dan 12 tahun. Manakala seorang lagi ahli keluarga iaitu ibu kepada dua mangsa kini masih menerima rawatan. Jadi kita mungkin setiap hari memandu, menunggang atau berjalan di atas jalan raya, kan, berjalan kaki. Tetapi satu detik kecuaian, satu kesilapan atau satu pelanggaran boleh mengubah kehidupan sebuah keluarga untuk selama-lamanya. Jadi, kepada semua yang sedang memandu, tolonglah perlahankan kenderaan anda. Patuhi lampu isyarat, itu yang paling utama juga. Dan jaga jarak dan jangan ambil mudah soal keselamatan. Dan kita tahu dan kita faham semua ingin cepat sampai, okey? Ingin cepat sampai ke destinasi tapi dalam keadaan yang selamat, itu yang kita mahukan. Dan kita tak tahu perjalanan yang kita mulakan hari ini mungkin perjalanan terakhir buat seseorang, itulah yang tak nak, yang kita tak nak. Jadi kepada anda, pandu dengan sabar. Pandu dengan berhati-hati sebab di jalan raya bukan hanya nyawa kita yang berada di dalam tangan kita tetapi nyawa orang lain juga, okey? Itu sedikit ingatan untuk diri EJ sebagai pemandu juga dan kepada anda yang tengah memandu kenderaan anda menuju ke destinasi. Okey, jom kita teruskan lagi pilihan JTK jangan turun kereta. Dan terima kasih kepada anda yang dah tengah lagi menghantar. Ramai lagi yang berduyun-duyun mengatakan jawapan. Yang terawal pun ada, kejap lagi EJ akan buka jawapan anda bersama dengan penerbit Fifi, penerbit kuis bersama dengan Fifi kan, dan juga Dayang. Yang pertama hantar tu belum tentu betul kan? Mana tahu jawapannya salah? Okeylah, kita nak dengar lagu permintaan Azimah dari Gombak. Nak dengar lagu Mencari Mimpi dari Azlina Aziz. Terima kasih juga untuk siapa ni? Muhammad Amir dari Ampang. Petang ni saya ingin membuat permintaan lagu bergenre klasik yang bertajuk Gila Bayang, nyanyian kumpulan Ellie Katz menerusi segmen JTK. Okey, dan Zana nak dengar lagi lagu Sekali Lagi kumpulan Spoon. Ini lagu antara lagu JTK yang akan EJ putarkan sekarang ini. Selepas itu kita akan dengarkan jawapan untuk kuis Sukma 2026. Siapakah pemenangnya?

Dari pentas ke pentas, dari satu generasi ke satu generasi, muzik sentiasa menjadi bahasa yang menyatukan kita. Saya Jamal Abdillah, terima kasih kerana terus menghargai karya-karya seni daripada Azura, Kekasih Awal dan Akhir hingga lagu-lagu yang menjadi kenangan sepanjang zaman. Teruskan bersama KLFM 97.2 untuk hiburan, informasi dan muzik yang dekat di hati anda. KLFM, ini baru KL.

0: Lion, Killer FMB, ini baru GL.
1: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Okey, kembalilah anda ke pangkal jalan kepada anda yang mungkin gila bayang ha, kadang kita gila bayang kita tak tahu tau. Tahu-tahu je kita gila bayang. Kan? Itu khas untuk orang yang bercinta lah orang bercinta, orang tengah angau kan, yang kata mandinya tak basah, tidurnya tak lena, makan tetap makan Okey. Baik, sekarang dah pun tepat pukul 7 petang. 7 malam. Kan? Dah masuk kalau orang kita kata maghrib lah. Dan EJ dah bersedia untuk menyatakan siapakah pemenang untuk kuis Sukma untuk hari ini. Soalan EJ tadi, apakah tagline kontingen wilayah persekutuan pada Sukma kali ini? Syaratnya tu pun telah EJ berikan tadi. Nama penuh, anda kena sebut nama penuh dan berasal dari mana, dan baru sebutkan jawapan Ada sampai yang telefon kita, Wak. Telefon kita. Telefon WhatsApp KLFM ni. EJ bukan nak suruh anda telefon. Saya nak suruh anda hantarkan voice note, okey? Jadi, sudahkah anda bersedia? Okey. Kan, dah bersedia lah tu kan? Okey, kita dengarkan jawapan.
1: Ini Suria binti Mat Syarif, Johor Bahru, wilayah persekutuan juara.
0: Dan beras. Itu dia pemenang dia. Cik Siti Suria binti Mat Syarif, tahniah. Okey, betul. Jawapannya wilayah persekutuan juara. Wilayah persekutuan juara. Benar dia dah cakap nama dia. Dengarkan tadi kan? Berasal dari mana dan jawapan. Jadi tahniah kepada Puan Siti Suriah binti Mat Syarif. Okey, jadi kepada anda yang gagal menghantar dengan pantas. Ramai juga yang hantar ni, tapi EJ ambil yang paling pantas Terima kasih banyak. InsyaAllah besok ada lagi. Dan yang dah menang, kita akan beri peluang kepada mereka yang tak menang lah kan. Jadi sama-sama dapat merasai hadiah cenderamata daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Okey. Baik, kita layan lagu kumpulan versi Bila Kekasih Merajuk. Tapi ini dia lagu Love Hunters. Ku ukir namamu. Di manakah? Di batukah? Di pokokkah? Ataupun di hatiku? Gitu. Terus layan kenangan lagu Kuala Lumpur ini baru KL.

Lagu nyanyian daripada Melati demi hari esok, okey? Ya, esok masih hari lagi untuk kuis Sukma 2026, kerana ada yang kata, EJ, saya kecewa sangat hari ini sebab tidak berpeluang menang untuk jawab soalan. EJ tengok jawapan dia betul, eh? Apa yang EJ nyatakan dalam syarat-syarat tu juga betul, tapi dia kurang pantas, eh? Jadi anda kena menjadi yang lebih pantas dan menjawab dengan skema soalan yang betul lah, skema jawapan yang betul lah, eh? Okey, selamat malam untuk anda semua. Pukul 7.17 minit malam. Kepada anda yang memandu, jangan lupa hidupkan lampu kenderaan anda siap-siap. Kepada anda yang, yelah, keretanya manual kan. Sekarang kan kereta banyak auto. Gelap sikit je dia dah terbuka dengan sendiri kan. Canggih lah kereta kan. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pukul 7.25 minit malam. Dan terus bersama dengan EJ dalam di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur, kita layan lagu kumpulan Kembara, Mencurah Janji di Daun Geladi. Kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Telah masuk solat Fardu Maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pukul 7.25 minit malam tadi. Dan solat Isyak di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya masuk pada pukul 8.36 minit malam. Kita dengarkan tadi lagu Sri Bunian, lagu melalui filem Sumpahan Orang Minyak, nyanyian Tan Sri P. Ramli. Bila kita dengar lagu tu kan, di waktu sekarang ini, apa yang perlu anda lakukan? Tutup pintu waktu maghrib ni. Tu pesanan orang tua kan. Anak-anak panggil balik. Dah pukul 7.30 dah ni. Ada yang main sampai tak balik. Tak ingat jalan pulang. Kalau EJ dulu habis dah. Kena kejar dengan batang penyapu eh. Dulu masa kecil-kecil lah. Sekarang ni tak ada lah kan. Jadi itulah didikan oleh orang tua kita yang mungkin dibawa, terbawa-bawa sampailah kita mendidik anak kita pula kan. Yang mana yang bagus kita amalkan eh. Kadang-kadang kita perlu bersifat garang. Daripada garang itulah akan membentuk cerminan anak-anak yang berjiwa berjiwa menghormati orang lain, beradab kan. Itulah yang kita harapkan, okey. Baik, jom kita berhibur dengan lagu sedih ini. Inci kalau dengar lagu ni mesti, walaupun kita tak kecewa tau sebenarnya, tapi terbawa-bawa eh, adik, kerana liriknya, melodinya. Jadi kepada anda yang masih tengah memandu kenderaan di waktu-waktu senja ini, sila fokus pada pemanduan anda sambil terus layan lagu Kerana Terluka, nyanyian Nurul.

0: FM 97.2.
1: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar KLFM. Sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan pendengar yang saya muliakan, kasih sayang itu adalah sesuatu perkara yang amat penting untuk diri kita. Macam mana dapat kasih sayang? Berikanlah kasih sayang sepenuhnya. Lihat sekeliling anda, jangan hanya memerhati telefon di tangan. Lihat mata anak-anak kita, lihat mata isteri kita, lihat mata suami kita, lihat ke dalam mata mereka dan katakanlah, aku sayang kamu. Katakanlah sedalam-dalam, sebaik-baik yang mungkin, kerana ini mungkin peluang terakhir kita untuk menyatakan betapa kita sayang kepada mereka. Apa yang membuatkan dunia ini berputar? Kasih dan sayang. Semoga anda berjaya untuk hari ini. Terbaik dalam segala, dari pemanah berkuda Malaysia, Akmal Dahlan, hanya di Ladang Alam.

Kita doakan Thaddeus siapa yang membenci sesiapa pada malam ini, okey? Dan ini juga dah di akhir pertemuan Kerangan Lalu Kuala Lumpur. Selepas ini, Neon New KL anda akan bersama dengan adik Alif Aiman kita yang menemani anda sampai pukul 12 malam nanti. Anda boleh minta lagu dekat Alif, lagu-lagu jiwang ke, lagu-lagu romantik ke, kan? InsyaAllah kita akan bertemu esok menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Seperti biasa pada pertemuan terakhir untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur, EJ tinggalkan anda dengan lagu Sima Langkama. Semoga anda terhibur dan terus layan KLFM sampai bila-bila. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: Pagi Ini Baru KL.
1: Take it back 995 and your kid try to beat.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dengan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Ya, KFM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.28 minit malam untuk malam ini di Neon KL. Baik, saya rasa tak terlambat lagi kan saya nak mengucapkan selamat bekerja kepada pendengar-pendengar tercinta yang setia mendengar KFM dan tengah bekerja seperti abang-abang kita ataupun akak-akak kita yang menjadi ataupun yang tengah bekerja membawa e-hailing ada ataupun yang bekerja di industri perkilangan kan yang kena shift malam. Nah, malam-malam ni dengar KFM. Dan juga ada juga peniaga-peniaga macam ni, ada yang WhatsApp kita ni kan, Kobab Keramat, yang berniaga waktu malam. Apapun anda semua berniaga ataupun yang bekerja, selamat bekerja dan bekerjalah dalam keadaan riang-riang dengan keadaan yang tersenyum. Sebab bila kita tersenyum ni, dekat dalam jiwa kita ni pun barulah rasa semangat dan juga memberi positive vibe gitu. Baik, ya, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.36 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan mendirikan masa waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Alicia Keys, If I Ain't Got You, Music KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Baru KL.
1: Hai, saya Bob Yusof.
2: Hai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini?
1: Setiap irama, setiap lagu ada cerita yang menghidupkan jiwa.
2: Tak dapat aku lindungi perasaan.
1: Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
2: Jangan-jangan dia masih tidak berguna.
1: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Berita seterusnya. Dalam usaha menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan, lebih 300 warga kerja Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan berhimpun dalam suasana meriah serta penuh semangat patriotik. Menterinya Nga Koh Ming berkata semangat dan penghayatan kemerdekaan perlu dijadikan amalan dalam rutin harian, bukan hanya pada Bulan Kemerdekaan.
1: Marilah kita memperkukuhkan semangat bekerjasama, saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati sebagai satu amalan. Let us make it a culture. Let us make it our way of life for all Malaysians. A Malaysian way. One dream, one mission, and one nation. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah keistimewaan tanah air kita. Kepelbagaian budaya, kaum dan agama sebenarnya adalah kekuatan negara kita.
0: Nga Koh Ming. Ke perkembangan luar negara, Pakistan mengutuk serangan udara Israel ke atas wilayah Idlib, Syria dan mengesahkan sokongannya terhadap kedaulatan dan integriti wilayah negara itu. Menurut Kementerian Luar Negara itu, tentera Zionis melakukan serangan tanpa provokasi ke atas pengkalan udara Abu Ad-Duhur di kawasan luar bandar Idlib. Susulan itu, Pakistan dan Turki menyeru tindakan tegas antarabangsa bagi menghentikan pencerobohan Israel serta solidariti terhadap Syria. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan projek saluran paip minyak Keystone XL dari Kanada ke Amerika mungkin dihidupkan semula selepas dibatalkan pada 2021 atas bantahan isu alam sekitar. Namun tiada butiran lanjut diberikan dalam hantaran yang dibuat menerusi platform Truth Social. Projek sepanjang 1,900 km itu penting bagi Kanada untuk mengeksport rezap minyaknya yang kini hampir mencapai had maksimum saluran paip sedia ada. Sukma 2026, penantian tiga edisi akhirnya berbaloi buat atlet angkat berat Johor, Kizvena Abdullah apabila berjaya meraih pingat emas dalam kategori wanita bawah 77 kg. Kizvena muncul juara selepas melakukan angkatan keseluruhan 180 kg sekaligus melengkapkan koleksi pingatnya dalam dua penyertaan Sukma sebelum ini yang melayakkannya memenangi pingat perak dan gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan maut lori imigresen, dua pemandu ditahan bantu siasatan. Pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama pada Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di Udara.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 19 Ogos 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru tukar frekuensi. Melekatlah pula dekat sini kan, 97.2 adalah frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, untuk malam ini di Nian-Nian KL pada waktu ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Curahan Hati atau Curhat KLFM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Tapi sekarang ni kan, sebelum kita nak sambung bercintan-cintun kita ni, kita akan bersama dengan rakan penyampai saya, iaitu Syak, yang ingin menghantarkan laporan untuk Sukma 22 Selangor 2026 pada tahun ini. Jadi jom kita bersama dengan Syak. Silakan Syak.
2: Terima kasih kepada Alif yang menemani waktu ini dalam Nian-Nian KL. Ini baru KL dan Kuala Lumpur. Anda bersama dengan saya, Syak, waktu ini. Dan kita teruskan dengan perkembangan terkini kontinjen wilayah persekutuan di Sukma ke-22 Selangor 2026. Aksi hari ini menyaksikan kem wilayah persekutuan terus cemerlang dengan pungutan pingat emas daripada beberapa acara selain beberapa pasukan berjaya menempah tempat ke peringkat seterusnya. Dan kita mulakan dengan emas acara olahraga dalam final 10,000 meter wanita. Cheng Jin Yi tampil cemerlang meraih pingat emas dengan catatan 39 minit 47.27 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut menghasilkan rekod baru kejohanan. Emas dari gelanggang silat itu Nor Wafadina menerusi tanding putri B selepas menewaskan wakil Pulau Pinang dengan keputusan 21.3. Sementara Muhammad Afiq Faris menghadiahkan perak dalam tanding juara J selepas aksi final menentang Kedah. Di kem akuatik pula, antaranya menjadi penyumbang terbesar emas pada hari ini. Dalam acara 3 meter papan anjal lelaki, Yong Rui Ji muncul juara dengan kutipan 351.85 mata. Kemudian di kolam renang, Muhammad Duha Zulkifli meraih emas acara 200 meter gaya bebas lelaki dengan catatan 1 minit 51.91 saat. Isabel Chi Buckley turut menaiki podium menerusi 100 meter kuat dada wanita mencatat 1 minit 12.90 saat. Satu lagi emas menerusi Chan Yu Xiang dalam 100 meter kuat dada lelaki dengan catatan 1 minit 4.02 saat. Dan Chong Xin Li melengkapkan kecemerlangan akuatik menerusi emas 50 meter kuat lentang wanita dengan catatan 29.80 saat. Di Tempin Bowling pula, menyumbang pingat perak pasangan Zara Deliza dan Faizal Azim dalam acara beregu campuran. Dan bukan sahaja pingat, beberapa pasukan wilayah persekutuan turut mencatat keputusan memberangsangkan, antaranya badminton berpasukan lelaki menewaskan Melaka 3-1 di separuh akhir untuk mara ke final. Dalam tenis pula, kedua-dua pasukan lelaki dan wanita mara ke final. Lelaki menewaskan Sarawak 2-0 manakala wanita menundukkan Selangor juga 2-0. Futsal wanita pula menewaskan Pulau Pinang 5-1 di separuh akhir untuk turut menempah tempat ke final. Softball wanita membenam Terengganu 8-1 dan mara ke separuh akhir. Dalam acara memanah, pasukan recurve campuran menewaskan Kedah 6-0 di suku akhir untuk mara ke peringkat separuh akhir. Bola tanpa dewan wanita pula menewaskan Perak 3-0 dan mengesahkan tempat ke separuh akhir manakala skuad lelaki mencatat kemenangan 3-1 ke atas Pahang. Dalam squash pula, lelaki menewaskan Terengganu 2-1 sementara wanita menang 3-0 ke atas Perak. Bola keranjang lelaki 5-5 turut mencatat kemenangan besar 89-58 ke atas Perak manakala wakil Muay Thai lelaki bawah kategori 63.5kg dan wanita bawah 45kg berjaya mara ke suku akhir. Jadi satu lagi hari yang cukup positif buat kontinjen wilayah persekutuan dengan deretan pingat emas, perak serta beberapa tempat ke final dan separuh akhir berjaya ditempah. Berdasarkan kedudukan pingat yang dipaparkan pada 8 malam tadi, wilayah persekutuan berada di tempat keempat dengan 19 emas, 19 perak dan 18 gangsa. Keseluruhannya 56 pingat. Dan Kuala Lumpur, kita nantikan perkembangan serta keputusan seterusnya daripada atlet-atlet wilayah persekutuan. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di KLFM. Ini baru KL di mesos kami. Tidak lupakan juga untuk anda ikuti di mesos Majlis sukan wilayah persekutuan bagi keputusan terkini dan juga aktiviti-aktiviti yang dikongsikan sepanjang semua ini berlangsung. Dan dengan itu, Kuala Lumpur, terus sokongan anda bersama Alif waktu ini dalam Jalan KL. Silakan Alif.
1: Baik, terima kasih Syak yang memberi rangkuman dan juga laporan untuk Sukma 22 Selangor 2026 dan juga kita doakan kepada atlet-atlet wilayah persekutuan iaitu Wipers supaya boleh membawa lebih banyak lagi pingat-pingat yang kita akan memperolehi. Dan baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini di Curahan Hati KLFM pada malam ini, lagu-lagu cinta yang terbaik. Jadi lagu-lagu cinta ini saya juga buka kepada anda untuk memberi apa-apa lagu yang anda ingin mainkan di ke udara. Dan juga anda juga boleh WhatsApp ke talian kami, selain daripada lagu-lagu, anda punya apa-apa ucapan, curahan hati ataupun apa-apa saja yang anda ingin kongsikan bersama kami, boleh WhatsApp di talian 0133097972. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini Curahan Hati. Kita ada lagu daripada Usher bertajuk Burn Music FM. Ini baru KL.
3: I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

Ya, Kota FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 9.42 minit malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, yang menemani anda untuk Nyon-Nyon KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi. Dan sekarang kita juga berada di segmen Curahan Hati Kota FM. Segmen ini kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi. Okey, baik. Mana pendengar-pendengar kita ni yang berhajat untuk mendermakan darah anda? Anda boleh datang ke lokasi kempen derma darah yang akan berlangsung esok 20 Ogos 2026 bersamaan hari Khamis. Dan antara lokasi yang berada di sekitar Kuala Lumpur ini, iaitu Pusat Darah Negara Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, yang akan berlangsung pada pukul 7.30 minit pagi hingga pukul 5.30 minit petang. Dan yang kedua iaitu di Mid Valley Mega Mall, dekat je dengan kita punya office ni kan. Jadi Mid Valley Mega Mall berada di level 3, bersebelahan dengan Daiso Japan, yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Dan tempat yang ketiga iaitu Institut Jantung Negara IJN, iaitu Ruang Lega Makmal Blok A, pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang. Dan lokasi yang keempat iaitu Wan Utama Shopping Center, yang berada di Basement 2 New Wing, berhampiran dengan Samsonite Repair Center, yang akan berlangsung pada pukul 11 pagi hingga pukul 7 malam. Dan lokasi yang kelima, anda boleh pergi ke IOI City Mall Putrajaya, yang berlangsung di basement level P3, berhampiran dengan perhentian bas dan juga parking motor, yang akan berlangsung pada pukul 11 pagi hingga pukul 4 petang. Dan akhir sekali, lokasi yang keenam di Menara MBSB Aras 13, bilik latihan pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 petang. Jadi kepada anda, kalau nak tahu info yang lebih lanjut, anda boleh pergi ke media sosial rasmi Pusat Darah Negara, yang berada di Facebook, yang ada dekat X, ada dekat TikTok, Instagram dan semua platform media sosial. Okey, jadi itu sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda untuk malam ini. Jom kita teruskan lagi Curahan Hati pada malam ini. Lepas ni kita ada lagu daripada Sina Sparrow bertajuk Die on the Hill. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Demensis bertajuk Dengarlah Bintang Hatiku. Musik KL FM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Rosa bertajuk Pudar dalam menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.23 minit malam, dan anda masih lagi bersama saya Arif Aiman yang menemani anda dan menghiburkan anda pada malam ini sampai pukul 12.30 malam dengan lagu-lagu cinta yang terbaik di segmen Curahan Hati KLFM. Okay? Baik, ini ada perkongsian untuk Met Malaysia, jangkaan cuaca daripada Met Malaysia untuk esok 20 hari bulan 8 2026, hari Khamis, di sekitar Kuala Lumpur di sebelah pagi petang malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia di sekitar Kuala Lumpur esok ni kan, dijangkakan tiada hujan, cuaca akan baik-baik sajalah kan. Jadi kalau kita tengok sekarang ni pun, kalau waktu tak ada hujan tu cuaca yang panas, terlalu panas. Jadi jangan lupa untuk banyakkan minum air, minum air kosong, bukan minum air teh ais ataupun teh ais kan. Minum air kosong banyak-banyak sebab kita kena dihidrasikan balik badan kita. Dan juga kalau yang juga banyak buat kerja di luar kan, tengoklah keadaan. Kalau nampak terlalu panas dan anda dah terasa seperti berpeluh, yang terlalu berpeluh, kepala pun mula rasa sakit, rehatlah dulu. Okey, apapun jagalah keselamatan anda di mana jua anda berada. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada lagu pilihan pendengar kita iaitu Kak Norizan nak dengarkan lagu daripada Visa bertajuk Dalam Gerimis. Menerusi KLFM, ini Pak Rukia.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad,

3 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini ba.

Ya, lagu daripada Aiman Tino bertajuk Lelah telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11.13 minit malam untuk curahan hati pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi. Okey, baik. Muzik latar ni dah bunyi dah kan. Pastinya ada lah tu kan. Pendengar-pendengar kita yang berkongsi tentang curahan hati mereka dan juga ada juga ucapan yang saya perolehi pada malam ini. Jadi jom kita kongsikan curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Syafika. Syafika ingin luahkan kata-katanya, mengenalimu dalam diam seindah malam yang tenang, menjadikan ku wanita terbahagia yang mula menyayang, bagaikan bintang yang setia menghias langit kelam. Nama memekar subur, ku peluk erat di sudut terdalam. Jadi itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Syafika. Dan Syafika ingin dengarkan lagu daripada BCL, Bunga Citra Lestari, yang bertajuk Wanita Terbahagia. Dan kita juga ada pendengar kita yang bernama Ija. Jadi Ija ingin kongsikan luahan kata-katanya ataupun, oh nampaknya ini lebih kepada ucapan. Jadi ucapan Ija yang pertama ini berbunyi, Happy birthday Kak Pika. Bertambah usia kakak, makin banyak cerita yang kita lalui. Saya cuma berharap Allah izinkan kita terus bersama, kerana saya tak tahu apa yang akan berlaku pada hari mendatang. Tapi saya tahu saya akan selalu menghargai setiap masa yang kita ada. Terima kasih kerana menjadi tempat saya rasa disayangi. Semoga Allah jaga kakak selalu, kerana kehilangan kakak adalah sesuatu yang saya tak sanggup bayangkan. Jadi itu ucapan daripada pendengar kita yang bernama Ija, yang meluahkan ucapan selamat hari lahir kepada kakaknya yang bernama Pika. Jadi Ija ingin dengarkan lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Jaga Dia Untukku, Musiki FM. Ini

Ya, FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua yang membawa kita pukul 11.32 minit malam di Neon Neon KL. Dan anda masih lagi bersama saya menemani anda untuk malam ini, Alif Faiman yang menghiburkan anda. Dan kita sekarang tengah dengarkan Curahan Hati KL FM, lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, ini ada ucapan yang terakhir daripada pendengar kita untuk malam ini. Jadi ucapan ini daripada pendengar kita yang bernama Farah, ingin menyampaikan ucapannya kepada sahabatnya yang bernama Syafiqah. Jadi selamat hari lahir Syafiqah. Selamat hari lahir ku ucapkan kepadamu, wahai sahabatku Syafiqah. Semoga sinar kebahagiaan sentiasa bersamamu di setiap langkah yang kau tempuh. Cantik senyummu, indah budimu, itulah anugerah terindah yang kau miliki. Semoga panjang umur, murah rezeki dan sentiasa dilindungi Allah. Dan teruslah bersinar, teruslah menjadi sahabat yang dikasihi. Doaku ikhlas untukmu. Semoga semua impianmu kelak menjadi nyata. Selamat ulang tahun Syafiqah sahabatku. Jadi itu adalah kiriman ucapan hari lahir kepada sahabatnya daripada Farah. Dan walaupun kita tinggal kurang lagi 28 minit gitu untuk tiba hari yang baru, tapi tak menghalang pun untuk kita mengucapkan selamat hari lahir kepada kawan kita, kan. Jadi jom kita dengarkan lagu pilihan Farah yang ingin dengarkan, lagu daripada Wali Band bertajuk Doaku Untukmu Sayang Mercy KFM ini. Okay.

0: terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, apa yang sudah kita masih berbicara untuk video tulang yang pertama ini mengenai tak tahulah nak kata mengada-ngada ke takut ke mengenai remaja ni didukung oleh seorang uncle ni untuk meniti kayu ataupun jambatan yang kecil lah.
2: Tapi saya kira adik kita yang bersekolah tu remaja tu kalau dengan girlfriend ataupun dengan awetnya
1: crush ke
2: crush ke lautan api sanggup ku renangi. Gudung yang tinggi sanggup ku daki. Jabatan gaji tu pun kena dukung.
1: Aduh, hai. Dia pada ada syuhar boleh katanya. Ingat nak dukung kat belakang sekali. Sekali angkat macam baby dah. Nasib tak jatuh.
2: Itu dah sampai uncle tu yang ada kat situ. Kalau saya nampak macam tu, saya dukung. Lepas tu ke bawah lah perginya. Ngada sangat.
1: Awak campak ke apa?
2: Campak lah. Ngada lintas je lah.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, lagu persembahan Search bertajuk Nirmala telah membawa saya ke penghujung tugasan saya pada malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampailah waktu sekarang ini sampai pukul 12 tengah malam, saya menemani anda, menghiburkan anda sepanjang malam ini. Terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi, dan esok pagi anda akan bersama dengan duo Rentak Pagi KL iaitu Ann Diana dan juga AP Syafiq yang akan menemani anda seawal pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Anda nak pergi kerja tu kan, ha, bolehlah dengar celoteh-celoteh mereka dan juga meriangkan pagi anda kan, ha, sambil-sambil nak hantar anak tu bolehlah gelak-gelak tertawa sikit dengan mereka punya riang-riang. Okey, dan saya akan kembali lagi untuk Neon Neon KL pada esok malam daripada pukul 8 malam hingga pukul 12 tengah malam, sama macam malam ni dan juga sama juga kita punya segmen, iaitu segmen Curahan Hati KLFM. Pastinya kita akan bermula pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 12 tengah malam. Jadi saya akan mengundurkan diri dahulu. Kita tinggalkan anda dengan dua buah lagu lagi. Lepas ni kita ada Chris Brown, Turn Up The Music, sebab muzik kita takkan berhenti kan. Dan sekarang kita layan dulu lagu daripada kakak Azraf bertajuk Diamond. Bye-bye KL. Assalamualaikum. Peace. Yeah.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
1: I'm so fresh, man.

0: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
1: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
0: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
1: KLFM special kan? Mestilah.
0: KLFM, ini baru KL.

datang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nampak apa guna nak besar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Baik, assalamualaikum. Selamat pagi Kuala Lumpur, selamat pagi Malaysia. Ini adalah Rentak Pagi KL. Dan hari ini sudah pun hari Khamis, semoga hari yang manis buat kita bersama-sama. Sudah pun 20 Ogos 2026. Apapun KBD KFM, mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda yang telah pun masuk pada pukul 6.01 minit pagi tadi. Dan ini merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Waktu Zuhur di Kuala Lumpur 1.20 minit tengah hari, Asar 4.34 minit petang, Maghrib 7.25 minit malam, juga Isyak 8.36 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga segala amal kita, segala doa kita diterima oleh Allah SWT. Mungkin bukan hari ini doa kita dimakbulkan, insyaAllah pada masa yang tepat Allah akan makbulkan apa yang kita minta itu. Okey, kata kuncinya adalah sabar. Baik, untuk hari ini bersama-sama saya FP Syafiq dan juga Putra Azwan, kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Ini lagu persembahan Ya Bang Haru Biru, tenang-tenang saja, jangan haru biru sangat. Layan terus Rentak Pagi KL, ini baru KL.

0: Ambil tahu. Ambil tahu.
1: Baik, sahabat, 6.26 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda yang terus layan rentak pagi KL. Baru saja berlalu sebuah lagu apa sebab Usop tadi dengan tajuk lagu je apa, Cinta Setiamu. Terima kasih kerana terus memilih frekuensi ini 97.2. Okey, menerusi Ambil Tahu pada hari ini, saya nak kongsikan tentang kehidupan kita lah. Ya, pastinya kita selalu sibuk kerja-kerja, kejar masa, sampai kadang-kadang lupa nak ambil tahu tentang kesihatan diri sendiri. Tapi tahukah anda, menurut WHO, aktiviti fizikal bukan sekadar membantu badan kita kekal cegas tau. Ia juga boleh membantu mengurangkan risiko penyakit jantung, strok, diabetes dan beberapa jenis kanser lah, dan selain memberi kesan positif kepada kesihatan mental. Jadi, apa yang menariknya, tak semestinya kita kena pergi gym, berjalan kaki, berbasikal, buat kerja rumah pun dikira sebagai aktiviti fizikal tau. Jadi, pagi ni, cuba mula dengan benda yang mudah, lebihkan berjalan, kurangkan duduk terlalu lama dan beri sedikit ruang untuk badan bergerak, sebab kesihatan ini kita selalu rasa mahal bila dah hilang. Tapi sebenarnya ia bermula dengan perkara-perkara kecil setiap hari. Jadi dekat pejabat tu, daripada kita duduk lama menghadap komputer tu, kita bangun kejap, kita buat gangan-gangan sikit, itu pun dah cukup. Okey, jadi semoga kita sentiasa sihat juga aktif. Baik, kita nak terus berhibur dengan lagu ini, persembahan Stasi. Aku Stasi, layan terus rentak pagi KL, ini baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, kenapa ni baru KL Rentak Pagi KL pun 6.38 minit pagi waktu ini. Apapun, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dengarkan melalui frekuensi kami dan juga di RTI Play. Betul-betul percuma.
2: Okey, dan pastinya hari ni masih lagi bersama-sama kami berdua, ada AP, Syafiq dan juga Putra Azwan. Kami akan terus temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan ini merupakan tinjauan ataupun ramalan cuaca di Kuala Lumpur sepanjang hari ini. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan, dan juga seminimum di Kuala Lumpur adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum di Kuala Lumpur adalah 34 darjah Celsius.
1: Itu hanya jangkaan. Okey, apa pun anda perlu perkenalkan keadaan sebenar nanti kan. Lagi ada anak kecil tu, pastikan saya sepantau lah keberadaan anak-anak anda kat mana kan.
2: Betul.
1: Kalau siang panas tu panas sangat, hujan pun lebat sangat.
2: Yang pastinya kena banyakkan minum air masak, dan juga kalau boleh, kalau keluar tu jangan biarkan muka kita tanpa sunscreen lah.
1: Wow,
2: kena ada pasal sunscreen. Barulah ada tapisan-tapisan cahaya matahari tu.
1: Sebenarnya lah, kenapa cahaya UV yang tinggi tu kan.
2: Boleh kena ni apa, kalau Serok haba.
1: Tak juga betul. Air kelapa elok lah. Kalau
2: air kelapa elok
1: ni,
2: Oh ya ke?
1: Sebab dia ada elektrolit, yang mana dia lebih cepat untuk buat badan kita dehidrasi.
2: Macam saya, kalau nak dehidrasi, air maca lah. Maca ke hazelnut latte ke, perlulah semangat sikit.
1: Mantap. Itu yang kita mahukan, Nabi. Tanya, Nabi.
2: Tak lah masalah.
1: Okey, baik. Dan itu yang dapat kami kongsikan untuk jagaan cuaca. Dan nak teruskan lagi Rentak Pagi KL waktu ini dengan lagu persembahan kumpulan UK, Rhythm Sejantung Hati, untuk anda. Rentak Pagi KL.
2: Baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Dan lagu sebat habis hari dengan tajuk lagu je Tanpamu. Pasti tanpa anda siapalah kami. Dan terus layar otak pagi KL sampailah ke pukul 10 pagi nanti. Dan pasti je 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita radio RTM.
1: Ya, dan kita juga dapat memuat naik 3 virtual untuk kita bincangkan pagi ini di jam seterusnya. Jadi antaranya ada video Abah Bomber kita ni main bola tapi lengkap beruniform.
0: Dahsyat lah ni, dia punya tugas lah kan. Lepas tu ada juga ni mak ayahnya sweet-sweet depan anak. Anaknya tersenyum-senyum je, simpul anaknya.
1: So sweet, seronok. Dan juga ada kisah kakak ni. Ni tak tahu nak training kan apa, tak tahulah.
0: Mungkin gasnya habis. Lepas tu dia tiga seorang. Dia tak tahu nak minta tolong siapa. Dia bawa tolong sendiri. Kalau ada suami, dia tiba-tiba je lemah. Dia kalau tak ada orang, dia jadi wanita dia akan jadi lebih kuat lah.
1: Lebih berdikari lah. Macam-macam. Jadi anda boleh tengok-tengok dekat Facebook kami dan nanti boleh komen juga, dan kita akan bincangkan ketiga-tiga video itu di jam yang seterusnya. Tapi untuk waktu ini, dengarkan dulu Nana Shimi dengan Ragu-Ragu untuk anda rentak pagi KL.
0: Baru KL.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Lebih 61 juta ringgit diperuntuk naik taraf laluan utama ibu negara. Tiada kompromi tindakan tonto sindiket parti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Berita seterusnya, tindakan tegas akan diambil terhadap sindiket penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti termasuk Tonto yang disifatkan makin membimbangkan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mahmat menyifatkan tindakan sindiket yang melanggar dua anggota pasukan gerakan UMN PGA pada Sabtu lalu adalah biadab dan tidak sepatutnya berlaku.
1: Kita akan tak akan berkompromi dengan mereka ni. Kita akan ambil tindakan tegas tonto-tonto ni, terutama tonto-tonto diorang ni yang sanggup blok kereta penguasa dan sebagainya. Dan macam mana kita ambil tindakan tegas lah, undang-undang di sini, undang-undang. Dan sebab kita dah terkat, selain daripada Hatip SOM, kita juga ambil tindakan di bawah SSN 53.
0: Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Terdahulu, dua anggota batalion 7 PGA cedera dilanggar kenderaan dipercayai dipandu tekong darat membawa muatan parti ketika cuba mengelak pemeriksaan. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 dan diesel tanpa subsidi masing-masing naik antara 10 sen hingga 20 sen seliter bermula hari ini hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan memaklumkan harga RON 97 ditetapkan pada RM4.25 seliter, bagi RON 95 tanpa subsidi pada harga RM3.77 seliter dan diesel tanpa subsidi pula ditetapkan pada RM4.67 seliter. Sementara itu, harga petroleum bersubsidi kekal pada RM1.99 seliter bagi RON 95 dan RM2.10 seliter bagi diesel. Keperkembangan luar negara. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Perbendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Kharibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Piala ASEAN 2026, impian Malaysia untuk mara ke pentas akhir tidak kesampaian selepas tewas 0-2 kepada Vietnam pada aksi separuh akhir kedua di Stadium Maidin Hanoi malam tadi. Kekalahan itu menyaksikan Harimau Malaya tersingkir dengan agregat 0-4 selepas turut tewas 0-2 pada aksi separuh akhir pertama di Ceras Ahad lalu. Kemenangan skuad Naga Emas itu sekaligus meneruskan usaha mereka mempertahan kejuaraan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Baik, fotografi tu ada di Lebuh Raya Pulau Indah. Trafik luar biasa sesak meninggalkan Westport berikutan kemalangan trailer sebelum ini berhampiran susur keluar jalan KM yang telah dibersihkan. Di Lebuh Raya Plus pula, kemalangan lori menghalau laluan tengah dan kanan di kilometer 272.9 menjadikan punca kesesakan sejam dari Bandar Baru Nilai ke Bandar Icedale. Juga di Lebuh Raya Best Raya, trafik perlahan di lokasi berikut antaranya di Serdang Lama ke KTM Serdang, dari Seri Kembangan ke Plaza Tol Mai Utara dan dari Salak Selatan ke Pusat Bandar dan juga dari Istana Link ke Jalan Istana. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata anda nak melaporkan keadaan trafik di tempat anda sekarang.
1: Ya, kena terima kasih. Terima kasih untuk bersama kami di jam yang kedua untuk Rentak Pagi KL bersama saya Putera Azwan dan juga Epi Syafiq untuk hari ini, hari Khamis 20 Ogos 2026.
0: Dan kepada anda yang sedang memandu, jangan lupa untuk sentiasa berikan signal ketika nak belok kiri ke berbelok kanan ke. Tetapi kalau beri signal pun, tengok keadaan di belakang. Jangan terus masuk saja. Kena tengok jugalah keadaan kalau nak berbelok tu.
1: Betul, dan kita pula kalau dah nampak orang depan ke orang tepi kiri kanan, bagi signal, bagi juga lah apa laluan kan. Jangan kita pun tak bagi, nak tutup ruang macam tu kan.
0: Dan juga itu sekedar, ada juga yang tersangkut di Plaza Tol sebab jumlah kad atau asyik kod tak cukup. Tersangkut sudah jadi satu hal. Jadi buat persiapan awal lah.
1: Jadi kepada orang belakang tu, kalau rasa mewah rezeki kan, tolonglah punchkan ya.
0: Lepas kat depan
1: boleh eh. Tapi kalau itu yang macam yang sekali bayar, okey lah. Kalau macam yang ada exit masuk exit tu sama, tak boleh lah.
0: Masuk sama exit macam mana tu?
1: Contoh macam dekat Plus kan, kita kena guna tashago yang sama untuk in dan out. Betul okay. Tak? Kalau macam dekat Duke ke, dia sekali bayar je. Ikut orang belakang boleh tolong bayarkan untuk kita.
0: Ya, betul-betul. Kalau yang dekat Lebuh Raya Plus, susah sikit lah.
1: Sebab dia kena keluar nanti kena guna kad yang sama kan.
0: Dia tekan situ lah, Tolong saya. Ada yang tekan-tekan tu. Jangan order ni pula ayam crispy kat situ pula. Bukan bukan itu, bukan drive thru. Kena habis tak tolong dah top up tashigo lah.
1: Jangan nak bosik makan pula ya. Apa kami dah pemuat naik tiga video tulak kita untuk pagi ini. Ada video tentang akak ni yang nampak tak tahu nak training ke, nak apa ke. Lepas ada juga video abang bomba kita beruniform main bola. Dan juga satu lagi video AP.
0: Videonya tentang ni sweet moment.
1: Sweet moment.
0: Ibu dah ayah, anak je tersenyum riang.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi apakah kata anda? Anda boleh komen kejap lagi. Kita akan baca komen-komen daripada anda. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu bersama Imsoniac dengan Selalu Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Kenapa ini baru KLM pukul 7.29 minit pagi. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan kita nak mulakan untuk video tular kita yang pertama hari ini, Epi.
2: Videonya tentang seorang akak ni, dia turun tangga. Mungkin gas memasak di rumahnya dah habis. Lepas tu dia heretnya, dia angkutnya, dipikulnya tong gas tu turun tangga, tak guna lift pun.
1: Menarik pula, bukannya dia peluk tau dia tongga, tapi dia pakai sebelah tangan je. Sebelah tangan je, tangan kiri. Dia angkat gitu je. Macam angkat bakul kosong.
2: Angkat macam menggendong anak sendiri. Kalau saya sendiri pun, saya mungkin tak sanggup juga nak bawa turun tangga tu kan. Kalau saya biar golek lantak kau lah gitu.
1: Itu bahaya. Boleh menceritakan orang lain.
2: Tapi yang menarik perhatian saya, bila wanita ni, bila seorang-seorang dia mampu buat apa saja tau. Bila dah berteman dengan suaminya, nak buka penutup botol air mineral pun payah.
1: Itu tetap teknik nak bermanja-manja.
2: Manja-manja ke ngada? Manja ke ngada?
1: Manja lah tu. Sebab bila orang kata jangan biar isteri kita berdikari seorang, katanya.
2: Betul lah, kenapa?
1: Nanti isteri kita tak hirangkan kita. Sebab dia rasa tak perlukan lelaki, kononnya lah.
2: Itu kita ni nak bermanja dengan siapa? Dia nak bermanja dengan kita. Lepas tu kita minta tolong dia, dia banyak pula alasan. Macam mana tu?
1: Itu kena settle belakang.
2: Settle belakang lah. Okay. Dan kisahnya mengenai akak ni, macam nak training, macam nak pergi masuk gym. Itulah, kalau kita tak dapat pergi masuk gym pun, akak tonggih kat rumah pun dah okay dah.
1: Betul, yang penting lakukan aktiviti-aktiviti sihat. Okay, jangan kata biarkan badan tu dalam keadaan hibernate. Maksudnya ialah tak bergerak, tak tengok TV 24 jam kan. Dan sekali kenalah sesat juga macam akak ni kan, angkat tong gas.
2: Macam saya dekat rumah, saya sorang-sorang saya akan main guling-guling.
1: Main guling-guling?
2: Guling-guling, tengok TV tu guling ke kanan, guling ke kiri. Macam nak bagi gerak juga badan kan. Tak bangun malas.
1: Bagus. Kan? Sambil makan apa? Cikadis?
2: Sambil makan ni rojak buah. Macam lah.
1: Jadi kan, itu memang kehidupan T20 macam tu. Okey, apa anda boleh komen dekat video kami, apa pula kata anda? InsyaAllah kejap lagi kami bacakan komen-komen daripada anda. Okey, tapi jom dengarkan dulu Hel Husaini, penjuara untuk anda. Runtak pagi KL,
2: baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, ini adalah rentang bagi KL. Kita masih lagi berbicara mengenai apa yang tular. Sebelum kita nak berbicara lebih jauh lagi, kami juga nak ucapkan selamat hari lahir kepada sahabat kita, Dayang Nazihah, yang menyambut hari lahirnya pada hari ini. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan juga diberikan kesihatan yang baiklah.
2: Amin, amin, rabbal alamin. Okey, apa pun kita teruskan dengan video tular kita yang pertama. Iaitu video mengenai kakak ni yang angkat tonggeng sebelah tangan je turun tangga ni. Kiriman daripada Izan Zulaika, katanya tonggeng kosong saya pun boleh, tapi turun tangga turun tangga kalau naik mau terlentang katanya.
1: Kalau naik dia berat sikit lah. Ada Haris Rafi katanya, Alah bisa tengah biasa, mungkin dah biasa sebab suami sibuk bekerja, dia yang urus rumah. Hebat kakak ni. Saya kalau nak cari isteri, ciri-cirinya adalah ia boleh berdikari.
2: Okey, dan sebenarnya Jet dari Ceras katanya, perempuan kalau tengah marah, rumah pun dia boleh angkat. Tapi kalau datang mood manjanya, nak buka mie segera pun tak larat. Macam awak cakap lah tadi kan.
1: Ada Muhammad katanya, time lelaki tak ada kuat lah, cuba lelaki ada time tu lah. Ngada-ngada itu tak boleh, ni tak boleh.
2: Nak manja kan. Okey, Hanah pula katanya, mesti tengah merajuk dengan suami kan, semuanya jadi gagah katanya.
1: Betul lah, wanita kalau merajuk, kereta pun boleh angkat tau. Jangan buat main. Sekarang ni banyak cara yang mudah lah kalau tonggeng habis ni. Antaranya kita ada app dan juga boleh contohlah kalau kedai runcit, kita boleh minta nombor telefon kedai runcit tu. Lepas tu boleh minta dihantar ke rumah.
2: Betul. Cara paling mudah lah ya.
1: Cara paling mudah lah, tak adalah kita nak angkat. Lepas tu saya pula naik motor kan, letak motor kat belakang tu, tiba-tiba sampai kat kedai tonggeng tak ada.
2: Aduh,
1: itu masalah juga.
2: Yelah, betul tu kan, bahaya. Pinggang nak pakai lama kan.
1: Pinggang nak pakai lama. Bila dah naik tangga nanti sampai rumah, pinggang pula tak ada.
2: Lain pula yang dapat. Okey, apa-apa sendiri mudahkan urusan lah ya. Buatlah keputusan yang bijak. Okey, dan nak tengok video kita yang kedua ni, P. Ini mengenai pasangan ataupun keluarga ni lah. Sweet-sweet depan anaknya.
1: Ambil gambar. Tapi yang menarik perhatiannya bukannya pasangan yang sweet-sweet tu biasalah kan. Anaknya, pasangan ni minta anaknya ambil video, ambil gambar ke. Tapi yang menarik perhatian netizen ni, dia ambil muka dia sendiri.
2: Terbalik kamera tu.
1: Terbalik kamera tu. Tersenyum-senyum, sweet-sweet, dah dapat muka anaknya.
2: Maksudnya anak dia pun gembira tengok mak ayah dia bahagia.

0: psikologinya begitulah. Jadi kita bermesra-mesra depan anak, kita dapat elakkanlah daripada mungkin yang tak kena sama suami. Tapi kau boleh elakkan bergaduh depan anak-anak. Pergi belakang rumah ke kan. Jangan bergaduh depan anak.
1: Oh, kalau bergaduh pergi belakang rumah.
0: Belakang rumah, keluar rumah ke. Jangan depan anak lah kan.
1: Anak lah kan, kalau duduk flat ke, duduk pasal pudi ni, terjun keluar.
0: Bukan, gaduh rumah jiran.
1: Rumah jiran.
0: Tumpang rumah jiran. Jangan depan anak-anak . Okey, baik, anda boleh komen juga untuk video adik kita yang kita bahagia tengok parent dia bahagia ni. Kejap kami baca komen daripada anda. Tapi jom dengarkan dulu Hafiz Shuib, kisah cinta kita macam pasangan ni lah.
1: Layak terus. Tak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, apa yang itulah kita masih berbicara untuk video kita yang kedua mengenai Aji ni yang kelihatan sangat-sangat bahagia melihat dah kedua ibu bapanya bahagia jugalah.
2: Nah, bila ibu bapa bahagia, anak-anak dan juga ahli keluarga semua akan berasa bahagia. Tapi kalau pasangannya bekerjasama, okeylah. Ada yang pasangannya ataupun suami ataupun isterinya yang bila dekat je, pergilah jauh. Sempitlah, inilah.
1: Kenapa macam tu pula?
2: Dia macam bula kahwin, okeylah. Dia dah lama-lama tu, biasalah.
1: Jangan normalkan macam tu. Patut lagi lama kahwin lagi sweet lah.
2: Macam awak dalam depan anak-anak sweet lagi lah.
1: Magai. Kita akan tunjuk kita kebahagiaan. Betul, kita akan nampak kita happy bila kita bahagia dengan isteri kita. Kita akan lihat anak-anak kita teruk bahagia sebenarnya.
2: Itu dia saya lepak dari mamak. Nampaklah pasangan ni dengan anak-anak dia sweet lah. Lepas tu saya macam rasa macam nak ikut lah. Lepas tu saya sweet sekali dengan keluarga tu. Dia orang marah saya.
1: Alah, awak kena apply dulu jadi untuk keluarga angkat.
2: Keluarga angkat dulu lah.
1: Dia beratang, dia ingat awak skamer ke apa ke.
2: Saya nak tumpang kebahagiaan.
1: Sekarang skamer pun guna kebahagiaan juga. Kena hati-hati.
2: Love scam. Love scam. Saya tak sampai tahap tu lah.
1: Okey. Baik, jadi nak baca terus komen lah ni. Untuk video kita yang kedua ni, ini kiriman daripada Katie katanya. Anak lelaki okey lagi. Cuba tengok anak perempuan. Nak dekat dengan ayah dia pun tak bagi. Cemburu.
2: Betul lah. Cinta pertama anak perempuan ni adalah ayahnya. Okey, dan juga ada Ian Saleh katanya, apa hal aku ikut senyum sekali ni? Manis senyuman adik ni.
1: Senyumannya ikhlas . Kira pada Arisman pula, saya suka tengok budak-budak happy dengan sentuhan jiwa macam ni. Betul, keikhlasan tu jelas terpancar dekat wajah adik ni.
2: Ada Roziani pula kata, nampak kegembiraan seorang anak bila ibu ayah menyayangi satu sama lain.
1: Ya, betul. Setuju. Memang betul, kebahagiaan anak-anak dia ada berkait juga dengan kebahagiaan ibu bapa.
2: Itu satu cerita lah. Satu lagi cerita yang direkod muka sendiri tu. Saya pernah kena tu dekat, bila jalan-jalan dekat mana, nak dekat Cameron Highland. Biasalah nak ambil gambar apa semua kan, minta tolong orang ambil gambar. Ada 10 keping semua muka dia.
1: Dia terbalik
2: ambil gambar.
1: Itu mesti ada masalah. Mungkin kurang fokus lah.
2: Fokus tengok.
1: Mungkin dia nak pergi tempat awak. Pasal awak ada menekan-nekan tak? Dia ambil gambar.
2: Bukan dekan. Ambil gambar ni. Saya nak cepat ni.
1: Okey. Baik, itu dia untuk video yang kedua. Selesai. Dan untuk video yang ketiga pula, ini mengenai abang bomba kita ni. Yang bersukan lah. Tapi yang menariknya, bukan pakai baju sukan. Pakai baju uniform apa?
2: Uniform bomba. Awak itu dia pergi yang latihan bomba tu, mereka panggil apa yang baju tu?
1: Baju uniform lah.
2: Uniform bomba lah.
1: Ya, ada baju nama hasil lah kan. Tapi baju tu memang
2: berat lah.
1: Berat, panas. So kita memang selut lah. Jadi apatah lagi main bola kan? Padang pakai uniform tu.
2: Nanti saya nak cubalah. Itu hari saya tak sempat nak try. Nantilah saya pergi pada balai bomba nak try baju, boleh tak bang?
1: Betul. Pakai tak bergerak pun dah boleh buat berpeluh.
2: Ya,
1: betul.
2: Baik. Sebab sini kami akan baca ataupun rungkaikan lagi mengenai video tersebut. Kita berhibur dulu dengan lagu ini.
1: Lagu bersama 14, Berdua Bersatu, Rentak Pagi KL.
2: Baru KL.

mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Ya, kita masih lagi bersama untuk rentang pagi KL di jam yang ketiga bersama saya, Putera Azwan dan juga AP Syafiq. Dan kita nak cakap ataupun nak baca komen untuk video tular kita yang ketiga mengenai Abang Bomber ni yang main bola pakai uniform bomber.
2: Saya dah cuba mencari-cari lah informasi mengenai nama uniform bomber ni. Abang Bomber ni namanya Baju Pemadam Kebakaran ataupun Firefighting Protective Clothing, PPE.
1: Betul.
2: Okay, dan pastinya kami nak bacakan komen daripada netizen, daripada GHA09 katanya, itu latihan pembiasaan pemakaian alat pernafasan katanya. Kadang-kadang main bola tampar, kadang-kadang bola padak, memenatkan tapi seronok katanya.
1: Oh, pakai alat pernafasan ni punya, ya Allah, saya cakap betul-betul kan, saya bila pakai alat pernafasan ni, saya terus jadi panic attack.
2: Jadi panic attack eh?
1: Kita mungkin rasa macam lemas.
2: Mungkin ini cara untuk mereka biasakan diri lah.
1: Betul, betul, betul, saya setuju.